0: kita tercinta. Kita dengerin yuk beberapa ucapan dari sahabat suara buat Kota Semarang.
1: Halo sahabat suara, aku mau ngucapin
2: selamat ulang tahun
1: Kota Semarang
2: ke 479.
1: Mudah-mudahan

0: sekolah ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat.
2: Kan banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811 2700 902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM di Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Jam 7 pagi, sering telat, siapa dia?
1: Suara seru, penyiarnya lucu, penyiarnya aneh, siapa dia? Suara

0: 2 FM Isuara, suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara. Hari Jumat, ya kan ya. Aduh, bawaannya kalau hari Jumat ini kayak udah malas-malasan aja, walaupun masih jam segini ya. Soalnya totalitas. Dalam menyambut weekend, aku akan bermalas-malasan dimulai dari jam 7 pagi ini. Jadi gak ada itu yang namanya, ah iya nanti deh baru mikirin rencana weekend itu habis pulang kerja atau apa nanti. Jangan.
1: Bapak kemarin sepedaan ya di Undip.
0: Bapak juga sepedaan ya di Undip ya.
1: Iya. Kok kita gak ketemu sih pak? Aneh banget.
0: Gue malah taunya dari Icat.
1: Gue juga ketemunya Icat doang. Icat tiba-tiba dari belakang. Anjay. Apa nih? Wala, Icat Bara. Terus habis itu, anjay, belakang lagi. Lah, Mas Danar.
0: Danar sama Ferik juga. Iya, mereka kan lagi konten. Nah, gue tuh ketemunya pas mereka udah selesai.
1: Oh gitu.
0: Gue ketemu udah selesai, terus Icat. Gue ngeliat Ferik. Terus iya, Ferik bilang, itu anak-anak lah. Icat ngomong, lah, gak mau Wisnu? Enggak, ngapain? Emang kenapa? Gue bilang gitu. Dia juga sepedaan. Lah, dia juga sepedaan. Iya, gitu. Tuh istri gue juga sendirian di belakang.
1: Ditinggal. Istrinya ditinggal, tega-tega aja.
0: Soalnya, kan gue udah bilang, ini kita sepedaan, mau ikut sepedaan gak? Gue biasanya kan sepedaan itu sambil nunggu anak-anak. Anak-anak ngaji. Nah dia udah gue bilang kita start jam 4 sampai jam hampir jam setengah 5 masih mondar-mandir. Sedangkan jam 5 kan harus nyampe lagi. Ya udah gue ajak sepedaan nanjak yang di keluarnya direktorat itu ke abis itu kemana ya, masuk keluar di gerbang Undip. Udah gue tinggal lagi, anak-anak udah mau pulang.
1: Terus dia akhirnya naik sepeda pulang sendiri.
0: Iya sendirilah. Ya kali gue balik lagi nyamperin dia.
1: Mantap banget ini suami istri.
0: Gue udah bilang ayo nintar lagi anak-anak pulang. Iya bentar. Abis itu tiba-tiba dia bilang, aduh ini anak-anak udah mau pulang, kamu duluan aja Gi. Yakin? Iya yakin. Ya udah oke lah. Gue tinggal.
1: Gue kemarin rencananya juga cuma pengen ini doang tuh. Jadi berapa hari belakangan ini tuh gue ngecek sepeda gue tuh, kok ban depannya kempes terus yuk di rumah. Padahal bocor juga enggak. Tapi kan orang sini bilang ada istilah bocor halus tuh.
0: Iya.
1: Gue niatnya pengen ke bengkel
0: naik sepedanya.
1: Naik sepedanya sekalian.
0: Iya.
1: Udahlah, udah mau dekat bengkel nih. Sebenarnya masih perlu diganti nggak ya? Orang ini dari tadi dipakai jalan juga aman-aman aja, iya, ya kan?
0: Terus apa masalah?
1: Iya bener, orang kalau kempesnya cuma di rumah mah pompa lagi.
0: Iya, orang ada pompa di rumah.
1: Ada pompa juga, iya. Masa pompanya nggak dipakai?
0: Apa masalahnya? Iya. I don't see any problem.
1: Nah, akhirnya begitu lewat bengkel,
0: nggak perlu lah.
1: Sepedaan aja lah.
0: Iya. Ini kayaknya emang lama nggak dipakai aja.
1: Tapi pas sepedaan was-was terus. Ini tapi nanti kalau kempes gimana ya?
0: Kempes dipompa lagi.
1: Kan gak bawa pompanya.
0: Kan banyak pompa banyak. Ban.
1: Oh, tambal ban.
0: Iya.
1: Tambal ban yang ada di area Semarang itu gak banyak yang bisa memompa ban dengan pentil Presta yo.
0: Oh, pentilnya yang kecil itu ya.
1: Iya.
0: Sama, iya betul.
1: Bahasa Inggrisnya French valve. Wih, keren gue.
0: Lu bawa ininya berarti?
1: Gue gak punya. Adapternya itu kan biar bisa jadi shredder. Itu gak punya gue masalahnya itu. Makanya sepanjang jalan was-was. Itu makanya gue buruan langsung lewat Undip. Mana ya yang paling dekat aja lah. Abis inilah ngopi. Ah di Tasi aja lah udah paling dekat sama
0: isi rumah. Isi nitrogen ini. Rata-rata mereka ada.
1: Hah?
0: Iya diisi nitrogen.
1: Oh di tempat pengisian nitrogen.
0: Iya rata-rata mereka ada itunya. Oh. Adapternya itu.
1: Buset apa gak meledak itu nanti ban sepeda diisi nitrogen.
0: Enggak ban sepeda gue isi nitrogen.
1: Serius lo?
0: Iya.
1: Keren.
0: Lebih stabil.
1: Lebih napak. Lebih enteng secara performa.
0: Padahal hemat kan BBM.
1: Sebuah sepeda dong.
0: Pagi ini sama suara-suara. Pagi ini suara-suara Rio Dinata.
1: Wisnu Ratnaja.
0: Stay tune.

0: 90,2 FM suara suara warga Indonesia. Terus akhirnya dari kemarin berarti lo sekarang rutin sepedaannya sejam gitu aja ya? Ya?
1: Kalau sepedaan, ya biasanya nyempetinnya pas anak-anak ngaji.
0: Gua kemarin nyobain akhirnya sepedaannya pakai cara yang lo pakai gitu. Jadi kalau buat weekdays, gua mau coba. Ya udah sepedaannya paling seminggu 2 atau 3 kali aja.
1: Oh iya.
0: 2 kalinya itu yang sejam.
1: Iya.
0: Yang satu kalinya terakhir biasanya kan Sabtu pagi.
1: Iya.
0: Nah itu yang jauh dah.
1: Yang jauh yang ya.
0: Enakan lo di badan gue lo.
1: Karena kan gak diforsir.
0: Karena biasanya kan selama ini kalau sepedaan sore mau weekend mau weekdays
1: karena
0: itu rasanya kayak pengen ayo.
1: Lo ngerasanya itu karena sepedaan itu ya dibanding jalan lari lah gitu lebih ringan rasanya, lebih stabil. Berarti gue bisa jauh.
0: Tapi kemarin tuh sakit hati gue tuh. Gue lagi sepedaan nih di jalur tanjakan.
1: Tanjakan mana
0: itu ya. Pokoknya di gang-gang deket-deket Undip gitu kok yuk. Lagi nanjak begitu. Kebetulan jalannya memang agak kecil. Jadi kan gue naik sepedanya ya. Selain karena itu nanjak, gue kan pelan. Ditambah gangnya kecil, lebih pelan lagi kan. Kalau ada kendaraan. Tiba-tiba tuh dari belakang ada suara Tak-tuk-tak-tuk-tak-tuk-tak-tuk-tak-tuk-tak-tuk. Orang lari kenceng banget yuk. Buset disalip gue.
1: Lu disalip sama orang lari di tanjakan.
0: Iya. Buset dah. Kesel banget gue. Selemah ini kah badanku sekarang. Tapi enggak habis itu.
1: Nyampe depan dia juga berhenti kok.
0: Nyampe di ujungnya kan. Di ujung gangnya kan kita apa berhenti bareng. Mau nyebrang kan. Mau nyebrang. Waktunya gue balas dendam nih. Sana-sana duluan. Ngepur. Ngepur gue biarin dia dulu nyebrang. Set gue berhenti dulu. Ngeliat-ngeliat jam gitu kan. Jam berapa sih ini? Oh masih jam segini. Ah ngopi dulu ah. Di mana ya? Blablabla. Pura-pura begitu. Dia udah agak setengah jalan jauh. Set gue kebut langsung. Gue salip di turunan. Weng. Ting-ting.
1: Pas tanjakan disalip lagi apa deh.
0: Ting-ting. Dia bawa bel. Orang lari bawa bel ngapain lagi.
1: Sengaja buat ngecengin orang sepedaan.
0: Belnya yang cowbell lagi deh. Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Yang buat di drum.
1: Makanya gue kemarin sih. Akhirnya kan setelah balik rumah. Gue lanjut lagi.
0: Lanjut apa?
1: Sepedaan lagi. Iya.
0: Oh gitu konsepnya.
1: Iya. Sebenarnya kan setelah. Sebenarnya itu kan gue dalam 1 jam itu tuh sepedaan. Biasanya kalau gue agak terlalu nyantai, itu di 10 menit terakhir itu heart rate-nya tuh melonjak tuh. Soalnya gue ngejarin pulang.
0: Ya.
1: Ngebut tuh biasanya tuh. Tapi kan makanya kemarin tuh juga ngebut pulangnya. Karena jam 5 kurang 10. Itu masih di gerbang Undip.
0: Oh, mesti ngebut lah nyusulin anak-anak. Nah, kan takutnya udah pulang ya.
1: Ngebut lah gue, nyampe tuh sepedaan akhirnya 160.
0: Agak geri-geri sedep ya.
1: Tapi nyampe udah, habis itu nganter anak-anak pulang. Nungguin istri gue nyampe rumah. Habis itu baru gue cabut lagi.
0: Oh, agak kesorean tuh berarti. Dekat-dekat maghrib dong.
1: Iya.
0: Gue gak nyaman lagi sekarang dengan apa suasana sepedaan terus lagi maghrib gitu yuk. Kayak apa ya, sesek aja gitu. Gak tahu.
1: Matanya dong. Sesek.
0: Mata sesek gimana?
1: Lah iya kan, maghrib ini kan pandangan mata jadi gelap. Terus dia sesek.
0: Kayak gak nyaman aja, kurang nyaman. Jadi biasanya gue mending nunggu maghrib selesai baru kegiatan lagi.
1: Iya, gue kan ngejar pulangnya.
0: Gue kemarin itu lanjut. Abis sepeda tuh lanjutnya justru gue gak tahu ya apakah ini sehat ya sahabat suara ya. Kalau ada yang bisa meneliti deh. Gue setelah sepedaan strength training justru di rumah.
1: Kebalik.
0: Oh berarti
1: kardio itu sebenarnya sesudah strength. Kalau lo kardio dulu baru strength. Katanya otot itu udah keburu tegang dulu.
0: Terus
1: katanya begitu. Terus? Jadi kurang bagus. Karena kan at least pada saat kita sering training itu kan otot itu kan dia apa menegang ya. Nah, ini tuh udah keburu tegang gitu. Nah, bagus itu katanya strength training baru habis itu lu selesain sama kardio. Katanya begitu.
0: Tapi kalau kita udah strength training duluan nih, kan tegang juga. Pas kardio kan juga tegang juga. Apa bedanya?
1: Karena kalau kardionya setelah strength training itu biasanya orang tidak terlalu berat.
0: Gitu kah?
1: Iya. Kardio setelah strength training itu bukan kardio yang berat.
0: Oh. Sepedaan kemarin enggak terlalu berat kok. Gua anggap pemanasan aja.
1: Asik. Tapi najak dipotong.
0: Itu yang bikin bukti bahwa sepedaan gue gak berat. Kalau gue susul itu orang, itu jadinya berat yo.
1: Ya katanya sih begitu. Kalau kalau kardio itu emang bagusnya itu, karena lo kan bukan mau gedein, bukan mau ngecilin badan juga kan. Jadi itu bagusnya itu kardio itu sesudah strength training.
0: Gitu ya.
1: Gitu.
0: Tapi emang dari sepedaan yang paling enak kemarin itu adalah ngopinya sih. Wah ini seekonomi kita harus membantu banyak UMKM nih yuk. Silahkan deh.
1: UMKM gak ada yang membantuin kita juga nih.
0: Saya buat suara yang punya usaha-usaha apa di rumah. Kasih tahu kita aja WhatsApp pagi-pagi ini. Kita kasih tahu rekomendasi ngopi pagi ini misal.
1: Atau enggak mungkin nanti kapan sepedaan apa disamperin lagi itu.
0: Kita sebagai warga harus saling bantu aja guys.
1: Iya.
0: Kemarin gue ke ini kan ke Tasih. Udah lama banget enggak minum American tuh. Seger luar biasa.
1: Nah, American itu yang kalian ceritanya Americano sama es tebu ya.
0: Iya benar. Kan, lu belum pernah jadi ke sana ya?
1: Belum, gue belum pernah. Belum jadi gue ke Tasi. Kadang itu udah sepedaan lah situ terus tiba-tiba udah lewat.
0: Hah, iya gue kan rencana lewat sini kan mau ke Tasi. Mau ke kafe mesti didampingi emang bapak satu.
1: Enggak, gue tuh udah pernah pas sepedaan itu udah muter ke Hermina sana.
0: Ya kan lewat doang tapi ujung-ujungnya.
1: Karena gue tuh dari awal rute gue ke situ karena gue mau ke Tasi. Hah? Udah nih. Lewat. Ide itu lo. 15. Teman Tirto.
0: Gua tadi mau ngapain? Iya, gua mau ke Tasik. Kosong. Pikirannya jadi kosong waktu sepedaan.
1: Aduh, gua sepedaan ke situ juga mau ke L. Gua mau ke L. Berarti nanti gua lewatnya sini terus nanti gua keluar pulangnya lewat luar. Pulangnya lewat luar kan langsung masuk kiri. Zen. Patung di Ponorogo. Zen masuk.
0: Iya, gua jadi lagi ke L. Nah, pokoknya kalau sepedaannya mulai dari jam pagi sampai ke sore ya.
1: Iya.
0: Tasih sih salah satu yang recommended sih di area Banyumanik.
1: Iya.
0: Karena ada kopi, menu kopi mocktailnya tuh cukup banyak. Terus kalau, wah ini sekarang jadi favorit gue nih baru nih si Barampa.
1: Barampa itu.
0: Kalau malam tuh di situ enak tuh sahabat suara, apalagi buat kita usia-usia segini ya. Gitu. Minum kopi rempahnya itu,
1: gue tuh malah mau nyobanya itu
0: dada.
1: Sebelum nge-gym beli minum di situ dulu.
0: Terus
1: gue keluarnya di Burger King.
0: Beli burger. Ujung-ujungnya beli burger.
1: Kan keluarnya di sini, udah langsung belok kiri. Padahal kan harusnya kan belok kirinya di sini. Ayo udahlah.
0: Ada makan beratnya juga kok yuk di situ yuk kalau mau makan.
1: Nanti kapan-kapan gue pakai reminder aja kalau mau sepedaan.
0: Sama Barampa kan sebelah-sebelah nama kos-kosan. Kos-kosan cewek.
1: Jam segini istri gue masih di mobil nih biasanya.

0: Asia di Kota Semarang. Kira-kira di mana ya?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscan.
2: Pokoknya enggak, yang paling debak di Korea itu cuma idol group aja. Titik, enggak.
1: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
2: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomonginnya idol group, bukan lainnya.
1: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
2: Apaan sih?
5: Usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
6: Noregayo.
7: Fantastic, baby.
1: Bunata. Bu Ayu, belanja juga, Bu?
8: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
8: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
8: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
8: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
10: fresh banget rasanya.
6: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
6: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Perang Dunia Kedua. Dan bunker ini ngebuktiin kalau Semarang adalah titik pertahanan strategis yang penting buat Belanda. Kira-kira bunkernya masih dipakai nggak ya kalau ada situasi urgent di Semarang? Tapi apa ya?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
1: Mall buat belanja. Ya, udah ngejaman. Mending kamu nge-mall sambil nge-gigs aja di event Gigs in the Mall Road to Amfest aja nih. Soire dan Sante bakal ngajakin kamu buat seru-seruan di Gigs in the Mall tanggal 6 Juni 2026. Bakal ada penampilan dari APV, Atlas City, Polkadots, Never Over, Last Power Punk, dan masih banyak lagi. Selain itu, bakal ada juga pop-up market dari Ender Footwear, Blackliner 13, dan Moonsick Merch. Gigs in the Mall bakal di adain hari Sabtu, tanggal 6 Juni 2026 di Uptown Mall BSB City, Semarang. Ingat ya sahabat suara, acara ini gratis. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @soiredansante.
2: Banyak yang bilang tahun 80-an adalah era terbaik buat anak muda Indonesia. Mulai dari fashion, musik, sampai vibes-nya itu seru banget sahabat suara. Gak percaya? Mending kamu datang langsung aja ke acara Kaset 80-an Retro Group Tour 2026. Jadi buat para boomers dan milenial yang kangen sama era 80-an, atau anak-anak Gen Z yang penasaran, kamu wajib banget datang ke acara ini. Nikmatin malam penuh nostalgia dan

set 80-an. Acara ini bakal diadain hari Sabtu 6 Juni 2026 di Tektona Cafe Semarang. Ajakin semua teman kamu dan beli tiketnya mulai dari Rp200.000 sampai Rp300.000. Untuk info lengkapnya, bisa WhatsApp ke 0821-2858-9728. Saya ulang ya, 0821-2858-9728. Atau kamu bisa DM Instagram dan TikTok @kaset80-an. Acara ini

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Cuma kemarin gue ngerasa seger banget yo, abis kardioan yang ringan-ringan aja gitu kan.
1: Iya. Abis itu sekarang training di rumah, kayak tidur gue tuh jadi jauh lebih deep.
0: Bukan deep, itu kecapean. Jangan sering-sering ya.
1: Bangun-bangun plenger. Oh masih Jumat.
0: Tidur rasanya deep.
1: Gue tuh soalnya kalau gue latihan itu kemarin siang. Kan kemarin siang latihan nge-gym, habis itu pulang. Sorenya baru apa, sepedaan.
0: Kan dipikir-pikir kalau setiap pagi ini kita cerita terlalu banyak soal olahraga kan. Kita
1: enggak apa-apa.
0: Kayak enggak ada kegiatan lain.
1: Iya, iya, makanya.
0: Emang enggak sih sahabat suara.
1: Daripada kita enggak ngapa-ngapain, kita diem sampai jam 8. Enggak tahu mau ngomong apa. Soalnya kan gue emang masih yang si program gue itu
0: program TV
1: setiap hari itu kan juga masih dijalanin juga.
0: Hey.
1: Kalaupun
0: sambil konten keren. Gue jujur seneng loh yuk ngeliat lo tuh.
1: Gue jujur ya, udah mulai capek.
0: Karena belum ada duitnya.
1: Enggak. Enggak. Males aja sudah. Udah mulai males. Iya sumpah. Minggu kemarin gak ada. Minggu ini baru satu ini.
0: Itulah beratnya jadi seorang konten kreator.
1: Enggak ada mau jadi konten kreator.
0: Sabar yo, bentar lagi rame lagi. Banyak apa? Mahasiswa-mahasiswa yang butuh.
1: Butuh apa?
0: Butuh pencerahan-pencerahan dari lu. Apalagi kan lo tips-tips berpasangan tuh banyak tuh.
1: Nih, sedangkan gue sendiri menjalani ya.
0: Temsi kan lagi darurat pasangan juga.
1: Kenapa?
0: Ini mohon maaf ya sahabat suara ya, kemarin kan banyak berita beredar tapi kayaknya gak masif. Semarang jadi nomor satu
1: HIV tertinggi di
0: Jawa Tengah, terkait soal HIV.
1: Iya. Nah,
0: lo harus berpesan yuk di situ yuk, lewat konten lu yuk. Lo sebagai bapak-bapak yang udah punya anak juga, pasti kan ada rasa kekhawatiran di situ kan.
1: Iya, jangan berbuat dosa, intinya itu aja.
0: Kalau yang itu mas mau paham.
1: Nah, iya kan.
0: Lo harus kasih tips gimana kalau udah terlanjur gitu.
1: Udah terlanjur gue angkat tangan.
0: Pak Rio, saya udah terlanjur ini nih, gimana tipsnya ya? Pak, siapa tahu ada pengalaman.
1: Saya udah terlanjur bernanah pak. Itu kemungkinan lukanya infeksi, nggak pernah dikasih itu. Saya bukan dokter, bawa ke dokter deh.
0: Nah kalau udah kayak gitu ya udah. Jujur aja sama dokter ya. Jangan
1: jujur aja, iya betul.
0: Jangan ada yang ditutupin.
1: Betul. Buat apa sih sama dokternya ditutupin ya. Kayak gitu.
0: Dokter kan juga menjaga profesionalitas.
1: Iya, privasi kamu juga terjaga kok. Mm-hmm. Makanya enggak usah. Dari awal makanya udah enggak usah macam-macam. Orang tua susah-susah kerja nguliahin anaknya di sini. Disuruh kuliah di kampung gak mau. Katanya sekali-sekali mau keluar, mau ngerasain hidup mandiri, ngekos. Begitu ngekos udah pindah kosan, cari yang bebas. Laknat semuanya emang.
0: Kemarin sebenarnya aku udah pengen stay di kampung om. Nih ada okay. Bocah sebelum berangkat kuliah nih.
1: Yeah.
0: Dia udah stay di kampung. Sebenarnya kemarin aku udah niatnya pengen stay di kampung om.
1: Iya.
0: Yeah. Nah cuman papa mama tuh kemarin ada teman datang ke rumah nawarin kerja juga. Aku kan jadi agak takut ya, gimana ya. Jadi sebenarnya keputusan aku ngambil kuliah tuh salah ya om ya. Apa harusnya aku stay aja ya kemarin ikut kerja sama teman dari papa mama itu.
1: Lah,
0: katanya
1: kemarin,
0: katanya soalnya ini juga dapat mes gitu-gitu.
1: Apa nih? Bangun gak? Kan tukang juga dapat mes.
0: Masa bentukanku kayak gini disuruh bangun sih om?
1: Ya tahu terserah. Either way apapun yang kamu ambil, Kalau cara kamu kayak begini ya nggak bakal beres juga.
0: Ini cukup mengkhawatirkan.
1: Itu dapat duit.
0: Ini cukup mengkhawatirkan ya sahabat suara ya dengan kondisi yang kayak gini.
1: Iya, gue kaget loh.
0: Siapa yang gak deg-degan orang tua nguliahin anaknya di Semarang ya?
1: Iya, sumpah. Ini akhirnya kalau kayak begini ya, banyak orang-orang tua yang akhirnya jadi mikir, masih mau ke Undip, ya, masih mau ke UNES, pasti banyak dong
0: pasti banyak
1: pilihannya, ya kan ya, masih yang kampus-kampus, kampus-kampus gede di Semarang ini, Undip, UNES, terus mana lagi, Udinus, terus mana lagi,
0: Undarika,
1: Undaris,
0: Unwahas,
1: banyak lah yang kayak begitu. Akhirnya kena imbasnya juga, gitu loh. Akhirnya apa? Banyak orang tua jadinya itu, walaupun mungkin ya dari angka itu tuh ternyata ya nggak ada tuh yang mahasiswa-mahasiswi dari kampus-kampus ini. Tapi kan orang tua tetap was-was.
0: Iya, efek dominonya jadi psikologis orang tua juga.
1: Iya, betul.
0: Itu dia. Jadi ini buat sahabat suara yang sekarang lagi ada di fase kuliah, kebetulan dengerin ini ya. Kamu kuliah keluar kota nih, orang tua udah mencoba berdamai dengan rasa khawatir sendiri. Soal mereka, kamu nanti hidup gimana. Jangan pergaulan deh, sehari-hari dulu makan
1: mereka
0: lah.
1: Mereka itu aja udah cukup khawatir dengan
0: disiplinnya gimana lah.
1: Betul, makan kamu apa semuanya. Mereka udah cukup khawatir di situ. Jangan ditambahin lagi pulang-pulang buat cucu.
0: Dedeng.
1: Ijazah belum.
0: Aduh, deg-degan banget nih.
1: Iya kan?
0: Iya lah, pastilah ya. Itu deg-degan banget.
1: Gak usah bohong deh. Iya, kita udah hidup di tahun berapa sih ini? Iya kan? Udah cukup lah kewasnya kayak begininya. Gak usah ditambah-tambahin. Sian orang tua kamu.
0: Rupiah tuh lagi lemah ya, Dek ya.
1: Iya.
0: Jangan nambah-nambahin problem lain lagi dulu.
1: Parah. Parah. Yang kayak begitu-gitu.
0: Rupiah udah tembus 18 ribu nih. Kamu jangan nambah-nambahin apa dulu lah. Udah kuliah yang benar.
1: Kata gue sih untung aja nih internet pada lancar.
0: Terus?
1: Internet gak lancar, rupiah naik 18 ribu. Chaos Indonesia turun ke jalan semuanya. Nganggur.
0: Ini masih pada turun di sosmed semua
1: masih
0: ya.
1: Masih turun di sosmed doang nih.

0: Woi,
1: kamu kenapa sih sayang? Kok marah-marah terus?
0: Hah? Enggak kok. Ini loh, woi, udah mau mulai.

0: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Dia mau bersin tapi gak jadi. Gue udah siap ngomong bless you nih. Cepet deh. Orang udah mau masuk juga ngomong. Anda gak profesional.
1: Biarin.
2: Orang mau bersin kok ada sangkut pautnya bersin profesional atau enggak.
0: Iya dong, sebelum masuk mic harusnya ada udah buang-buang bersinnya dulu.
2: Udah tadi gue buang karena itu makanya begitu nyampe sini tarik napas kayak klitik.
0: Hidungnya kayak ada yang ngelitikin.
2: yuk, gue abis baca berita menarik nih. Lo kebayang nggak kalau seandainya lo udah siap nih kerja di luar negeri, ya kan? Kerja di luar negeri, mau kerja aja,
0: yeah.
2: Entah kantoran, entah apapun itu. Set, lo sambil ngelakuin hobi, direkrut klub bola.
0: Ya, hidup memang gak ada yang tahu.
2: Iya, betul.
0: Jadi ini ada seorang pria yang tujuannya berangkat ke Polandia, tujuannya kerja. Namanya Mas Slamet Santoso, dia dari Banyuwangi.
2: Oh, dari Indonesia?
0: Dari Banyuwangi. Terus tiba-tiba dapat kesempatan jadi pesepak bola di Eropa.
2: Masuk klub profesional dong berarti.
0: Klub profesional. Jadi Mas Slamet ini selain kerja, ngisi waktu luangnya itu main sepak bola sama anak-anak di sekitar stadion tempat klub. Aduh, ini nama klubnya cara bacanya gimana ya? Ini bahasa Poland. Sokoit Pierzyce. Nah. Okay. Gak disangka-sangka kemampuan sepak bolanya itu menarik perhatian sejumlah official club.
2: Oh, berarti ini kemungkinan dia main Tarkam sore nih.
0: Bener, iya kan? Bangsa kayak Sunday League gitu-gitulah.
2: Iya, yang gitu-gitu.
0: Yang kemudian mengundangnya buat ngikutin sesi latihan bareng sama tim. Akhirnya setelah ngeliat performnya secara langsung, manajemennya Sokoit Pierzyce ini coba nelusurin rekam jejaknya Mas Slamet di dunia sepak bola di Indonesia.
2: Oke.
0: Ternyata usut punya usut, Mas Slamet itu pernah nimba ilmu di SSB Porwing Ringin Telu, memperkuat Baruna Nusantara FC, dan sempat tampil di kompetisi Liga 3 Indonesia musim 2023-2024.
2: Oke.
0: Akhirnya setelah dari hasil evaluasi itu, Sokoit Pierzyce mutusin buat ngerekrut Mas Slamet jadi bagian tim dan di posisi gelandang.
2: Oh,
0: gokil gak tuh? Sekarang dia main secara resmi buat klub dan berkompetisi di klasa Okregowa, kasta kelima dalam sistem Liga Sepak Bola Polandia.
2: Oh, gokil. Maka ada Tarkam doang tuh. Iya kan ya, Tarkam kan itu hanya berarti dia
0: bajunya
2: main.
0: Kayak baju ini, Aston Villa.
2: Mana?
0: Nih, tuh. Nih, nama Mas Slamet Santoso.
2: Lokal banget.
0: Yoi.
2: Bisa gitu, iya sih.
0: Ini bentukannya nih, Mas Slamet nih, kita kayak bisa ketemu dia lagi makan di warteg.
2: Iya,
0: tiba-tiba.
2: Iya.
0: Loh, Mas Slamet gitu.
2: Iya. Gimana main kemarin? Menang gak lah?
0: Di Poland ada warteg kayaknya.
2: Wah, setekan ngarep gawang, sledding kok, Mas. Obrolan itu mungkin terjadi tuh.
0: Aduh, gokil. Berita-berita kecil yang bikin happy kayak gini nih butuh nih Indonesia nih.
2: Profesional Mas, kata gue sih. Lanjutin sampai kelas profesional.
0: Lanjut terus aja Mas, apapun pokoknya kesempatan yang dikasih Mas Slamet, good luck ya.
2: Cuman masalahnya balik lagi pertanyaannya nih. Dia datang ke Poland awalnya kan buat kerja. Terus habis itu tiba-tiba direkrut. Jadi profesional. Kira-kira kerjaannya gimana
0: ya? Ya kan jadi pesepak bola kerja juga. Lo tau gak yuk si siapa tuh namanya? Aduh, strikernya Leicester City itu dulu siapa namanya?
2: Vardy bukan?
0: Ya, Jamie Vardy. Waktu si Jamie Vardy itu di Liga 2 Inggris tuh kan dia tetap kerja
2: masih,
0: juga.
2: Masih kerja, iya.
0: Jadi tetap dia Sunday League tetap main. Latihan.
2: Kok Sunday League kan? Kan maksudnya kalau kayak gini kan kemungkinan kalau udah masuk liga, kemungkinan kan itu kan katanya di kasta 5 ya.
0: Ini aja kasta 5, dia liga 2 loh Jamie Vardy, masih tetap bisa sambil nguli, kerja di pabrik.
2: Iya.
0: Berat emang hidupnya mah.
2: Iya betul, tapi kalau diseriusin sih bisa Mas.
0: Bisa.
2: Iya. Nah. Bisa perkuat timnas Polandia nanti.
0: Oh boy. Kok gitu?
2: Naturalisasi. Masa yang boleh naturalisasi Indonesia doang?
0: Iya juga sih.
2: Iya kan, mana tahu.
0: Gak salah ya.
2: Iya, kalau dia udah lama di situ ternyata mainnya bagus, naturalisasi. Kenapa tidak?
0: Kemungkinan besar itu bisa terjadi kalau memang Mas Slamet seserius itu,
2: iya,
0: juga ya.
2: Iya, kalau mainnya bagus. Mm-hmm. Asal satu Mas, pesan kita as a fellow Indonesian people. Satu aja. Please. Jangan bawa kebiasaan Liga 3, kan dia di Liga 3 sama Tarkam, mm-hmm, kan ya. Yang ngejar-ngejar wasit, yang tiba-tiba terajang dari belakang.
0: Enggak lah, kalau yang kayak gitu gue rasa
2: harusnya sih Mas Slamet udah enggak sih.
0: Habit-habit pemainnya di sana gue rasa mungkin bisa jadi lebih proper ya.
2: Betul.
0: Yang gue takutin tuh habit yang lain, yuk. Nih misalkan nih, yang lain udah pada siap kan.
2: Iya. Yeah.
0: Terus Mas Slamet di ruang ganti sendirian.
2: Set,
0: cabut semua. Sap. Nah, dia di situ tuh nyiprat-nyipratin air. Cac. Itu air apa, Mas Slamet? Ah, ini dibawain Bapak dari Banyuwangi nih. Buat apa? Biar mainnya jago.
2: Air doa.
0: Tas. Sama dicipratin pakai kayak gitu.
2: Nih sepatu kalian mana?
0: Udah.
2: Terus habis itu pas masuk lapangan, jangan, biar mereka yang masuk dulu.
0: Tim lawan udah masuk duluan. Set. Timnya dia kan belakangan nih. Sap. Mas Slamet lari ke gawangnya dia dulu.
2: Iya. Yeah.
0: Naruh kresek hitam ya kan. Tak. Buat apa itu, Mas Slamet? Biar ada yang jagain. Udah, tenang aja gitu.
2: Palang gawang. Ya Allah, giliran ada aja yang maju kayak begitu masih yeah, dicengin.
0: Good luck Mas Slamet ya.
2: Yoi.
0: Kita coba bisa mendoakan dari sini.
2: Iya. Yeah.
0: Semoga sukses apapun yang nanti mau dilakuin di sana.
2: Karir sepak bola profesionalnya juga akhirnya jadi.
0: Mayan gitu. Bayarannya pound sterling itu. Ya dong, Eropa bro.
2: Enggak juga, pound sterling itu ya Inggris dan juga pound Inggris.
0: Oh iya, euro udah, maksud gue.
2: Udah keluar dari Eropa.
0: Bayarannya euro itu.
2: Ya euro ya kan? Mungkin besar ya.
0: Bayarannya pakai euro. Nanti gajian berapa, sub kirim berapa persen buat orang tua? Kaya orang tuanya di sini. Buset. 1 euro berapa rupiah sekarang, coba gue cek ya.
2: Ntar, iya. Kita cuman sibuk ngebahas 1 dolar berapa, 1 dolar sekarang udah nih, kita coba ya.
0: 1 euro berapa rupiah hari ini?
2: Kalau buat hari ini
0: sekitar 1 euro 20.000 sampai 21.200.
2: Oke. Okay. Ini buat per hari ini, buat sekarang ini terakhir 1 dolar itu 18.053 rupiah. Ya, ya. 5 hari yang lalu juga
0: ya, mau hari yang lalu mah enggak usah dipikir, ngapain
2: masih 17.001. Kita ngelihatnya kan kursnya dulu, peningkatannya semenjak.
0: Toh lagian kan kita mau ngelihat euronya, yuk. Tadi udah gue sebutin.
2: Iya betul. Kan kita ngelihat dolar itu 1 bulan yang lalu berapa, euro 1 bulan yang lalu berapa inflasinya.
0: Terus nanti
2: 17.000. Terus enggak, gue cuma pengen tahu kalau rupiah kita segitu. Gak,
0: no konteks. Ternyata cuman memenuhi rasa penasaran dia sendiri doang, sahabat suara.
2: Rupiah gak, segitu lemahnya.
0: Enggak ada konteksnya sama Mas Slamet.
2: Polish. Polandia kan ya? Iya. Kalau Polish harusnya Polandia. 1 Polish itu 4.900. Kan enggak semua negara Eropa pakai euro, Pak.
0: Ya tinggal nanti dikursin ke euro aja udah.
2: Kenapa jadi begitu? Ya intinya tetap Polis tidak selemah rupiah. Tapi emang enak sih akhirnya bisa bekerja dari hobi yang kamu suka. Kayak Mas Slamet itu pasti awalnya itu sepak bola paling cuma hobi doang ya kan. Ya pulang kerja atau apa, atau pas libur kerja, gua ngapain ya, main bola.
0: Bisa
2: ketemu sama anak-anak situ ya kan ya. Ngapain nih weekend nih, main bola. Atau enggak, mana tahu dia datang awalnya itu cuma nonton aja, habis itu nanya. Itu adalah hal yang biasa dilakuin orang pada saat kita jadi orang baru. Hobinya apa, kita datang, kita cari, kita lihat. Habis itu kayak, kapan-kapan boleh gabung gak?
0: Ya, nambah relasi, taunya jadi profesi.
2: Iya.
0: Kan? Kayak gue hobinya apa ya? Hobi gue yang akhirnya jadi kerjaan? Belum ada. Udah mikir lama, jeda berapa detik. Ternyata dipikir-pikir belum ada. Semakin ku berpikir semakin gak ada.
2: Kalau gue tuh sebenarnya hobi gue tuh cerita dulu. Cuman gue bukan orang yang bercerita kayak penyiar radio gini, bukan. Cerita aja di tongkrongan. Gue adalah tipe orang yang seperti itu dulu di tongkrongan. Berdongeng itu adalah jalan ninjaku. Menambah bumbu, apalagi.
0: Semua cerita, kalau cerita terlalu lurus, coba konsultasiin sama Rio biar ada tambahan fitnah-fitnah apa gitu.
2: Kayak bisa kita tambahin plot twist di sini.
0: Ini seru ini.
2: Iya.
0: Kita mau bilang Rio bohong, tapi ini mungkin terjadi nih.
2: Ayo masuk akal. Karena pada saat kau menambahkan bumbu dalam cerita, sahabat suara, tambah bumbu itu bukan untuk memberikan bumbu itu rasanya, tapi tetap masakan itu yang paling utama. Gitu.
0: Di Attack on Titan itu pernah bilang, ketika kamu mau bohong ke rakyat, tetap selipkan satu kejujuran.
2: Iya.
0: Bumbu itu hanya pemanis untuk cerita itu.
2: Parah. Kayak begitu.
0: Ngeri-ngeri. Dia mah konsepnya udah cocok. Gua rasa lo cocok yuk buat jadi jubir negara saat ini yuk. Ini gua jadi wartawan ya.
2: Iya.
0: Bapak Rio, bagaimana ini Pak? Hari ini rupiah sudah tembus ke 18.000. Kalau Pak Purbaya kan bilang, ya saat ini kita akan koordinasi dengan BI juga. Dan otoritas jasa keuangan dengan tim yang lain-lain juga. Nanti kita akan diskusikan gimana langkah-langkahnya. Saat ini kita masih monitoring blablabla segala macam. Ah, nih, giliran lo nih, lo yang jadi jubir nih. Pak Rio, gimana ini Pak? Masyarakat udah resah sekali, warga mengeluhkan sembako naik, kedelai naik, apa segala macam juga masih impor dengan dolar kondisinya kayak sekarang. Gimana Pak Rio tanggapannya?
2: Tanya Pak Purbaya.
0: Simple
2: kayak gitu aja.
0: Gak perlu terlalu pikir jauh.
2: Iya. Ngapain? Gak tahu, tanya Pak Purbaya.
0: Sahabat suara, ada gak hobinya yang pada akhirnya niatnya awalnya cuma hobi doang, sekarang jadi ngasilin duit?
2: Nah itu, gak perlu harus steady income-nya per bulan. Tapi at least paling gak dari hobi kamu itu, pernah lah kamu nyicipin duitnya dari situ.
0: Langsung aja cerita-cerita di 0811 2700902
2: atau juga di Instagram @iswara.smg.

0: Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, gaskan ke Alfamidi sekarang.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teteh? Teteh siapa?
4: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, Ticus.

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
3: Tijus! Seger!
2: Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin

0: langsung upload biar yang lain ngiler.
1: Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full. Nempel sampai tulang.
2: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good.
3: Pohon asem yang jadi asal-usul nama kota Semarang ada di daerah Bergota. Katanya pemerintah juga udah nanam pohon asem di beberapa titik strategis sebagai simbol sejarah. Jadi nggak cuma di Bergota aja pohon asemnya. Selain pohon asem, di Bergota ada apa lagi? Oh, ada Farhan, penyiar kita yang paling ganteng. Katanya dia.
4: Memainkan musik pilihan.
5: Suara.
0: Suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia.
1: Set lemes banget, lemes. Batuk lagi, bersin lagi.
0: Hobi yang jadi duit. Dulu gue sempet, ya ini dapat hadiah sih ya. Ngeband sih paling.
1: Oh, ngeband.
0: Ngeband.
1: Yang jadi juara itu kan juga akhirnya jadi prestasi kan, yuk. Itu waktu jadi juara itu ada duitnya gak?
0: Jadi juara, oh pas lewat zaman sekolah kota itu. Lewat kota, ya ada duitnya.
1: Itu kan lumayan.
0: Cuman, abis buat ganti uang latihan.
1: Gak sebanding.
0: Tapi kan dapat duitnya itu. Walaupun akhirnya ya duitnya kan juga abisnya kan buat latihan juga.
1: Gue tuh dulu punya hobi yang agak unik sih sahabat suara ya. Jadi gue waktu zaman kecil tuh yuk, kalau nonton TV suka banget merhatiin iklan-iklan.
0: Oke.
1: Jadi setiap abis acara apa, gue nonton iklan. Jadi iklan tuh setiap lagi tayang, gue coba perhatiin.
0: Iya, biasanya di mana orang pas iklan tuh ganti ya?
1: Iya, gue coba perhatiin meskipun gak detail ya.
0: Iya.
1: Tapi gue suka misalkan ada konsep-konsep iklan yang lucu-lucu, atau ada iklan yang kayak, kok bisa begini ya?
0: Iya.
1: Sampai akhirnya pas zaman-zaman SMA, udah mulai ada YouTube tuh. Kita kenal YouTube kan mulai merhatiin iklan-iklan gak cuma di Indonesia.
0: Iya, iklan luar juga.
1: Iklan Thailand tuh iklan terutama Thailand, ya kan? Iklan Thailand tuh kalau gak kocak banget,
0: sedih
1: banget, plot twist banget, atau ya sedih banget.
0: Iya.
1: Gue makin tertarik tuh sama gimana sih caranya bikin iklan kayak gitu ya.
0: Iya.
1: Cuman gak kepikir buat kuliah bangsa kayak broadcasting, advertising, atau apapun itulah.
0: Iya.
1: Gak kepikiran buat ke arah sana. Dan gak ada yang ngarahin juga.
0: Iya.
1: Jadi semua itu tuh pelan-pelan kayak ya ditutup aja gitu, yeah. Jalannya ke sana nggak nemu aja. Cuman hobi gue merhatiin iklan itu tetap ada
0: sampai sekarang,
1: sampai hari ini tuh gue masih suka merhatiin konsep-konsep iklan-iklan yang unik-unik. Kalau di Indonesia tuh kan ada Bang Dimas J itu, kalau bikin iklan kan seru-seru banget tuh dia tuh, meskipun memang wah kalau dihitung produksinya emang mahal.
0: Gede.
1: Mahal banget. Asli.
0: Tapi kan ya udah.
1: Tapi jadinya bagus.
0: Lucu.
1: Terakhir kan dia bikin iklan salah satu apa namanya minuman energi bareng sama case-nya agak lain.
0: Aku belum nonton.
1: Belum nonton kan? Yeah. Coba nanti lihat.
0: Iya.
1: Yeah. Pas udah gede ini ternyata bikin iklan jadi salah satu profesi gue. Terutama di bagian nulis ceritanya.
0: Iya. Yeah. Gue dulu sempet tuh ngambil penjurusannya iseng, ngambil ada apa ya, jurusan periklanan apa broadcasting gitu. Di sastra dulu pas di Undip ada.
1: Oh iya?
0: Iya, jadi
1: di sastra tuh ada jurusan itu.
0: Jadi itu sebenarnya banyak jurusannya itu yang lepas dari sastra. Jadi ada di semester berapa itu emang lepas dari sastra. Yang kita bebas mau ngambil apa aja. Ada beberapa pilihannya. Waktu itu kebetulan akhirnya gue ngambilnya si periklanan deh. Kalau gak salah broadcasting lah, lupa. Gue ambil itu. Jadi banyak tuh ya di situ diajarin teori juga. Terus juga apalagi ya, bikin storyboard yang kayak gitu-gitu. Terus juga apa, sampai akhirnya waktu itu gue disuruh bikin iklan. Gue disuruh bikin iklan. Temen-temen kan pada bikin iklan, bikin ini, bikin storyboard kan gambar tuh. Semuanya kayak bikin gambar. Iklan gue simpel banget pak. Gue cuman gambar hitam aja. Tapi ada suara orang nangis. Suara anak-anak nangis. Nangis, terus habis itu keluar, deng, mouthwash, membunuh 99% bakteri. Ya 1% yang nangis ditinggal sendirian. Udah gue cuma bikin gitu doang, dosen gue ngeliat kayak.
1: Buat yang bisa nangkep sih, itu iklan kerasa seru ya.
0: Iya.
1: Tapi kayaknya iklan-iklan yang kayak gitu tuh nggak works di Indonesia.
0: Nggak masuk sama dosen gue, nggak masuk
1: sih. Iya, karena emang nggak works di Indonesia. Apalagi di zaman lu, yo.
0: Iya. Padahal menurut gue itu menarik banget loh.
1: Iklan-iklan di zaman lu itu kan Atau di zaman kita 2000-an dulu itu masih banyak yang hard selling.
0: Konservatif.
1: Konservatif. Betul. Kamu lagi kenapa? Kamu lagi ini ya? Pakai ini aja.
0: Iya, selalu begitu. Iya.
1: Dan itu masih kebawa loh habitnya yang kayak gitu sampai sekarang. Betul. Tuh masih banyak orang yang ngerasa iklan tuh ya harusnya begitu.
0: Enggak juga. Gue dapet C. Itu tugas akhir, bukan tugas akhir. Itu ujian lagi. Hitungannya itu tugas pengganti ujian ya, tugas ujian. Gue dapet C. Bete gue di situ. Itulah dosennya gue lawan. Mulai dari situlah. Kan kreativitas pak. Out of the box nggak? Out of the box. Oh, iya. Terus salah saya di mana? Jualannya gimana ini produknya? Lah iya kan produknya kan nanti. Jadi ada orang ada suara nangis. Habis itu nanti baru ter keluar. Bapak nangkep nggak maksud saya? Nangkep. Ah ya udah kan.
1: Terlalu mikir. Orang Indonesia di era-era itu gak suka iklan terlalu mikir.
0: Betul, itulah. Gue terlalu maju untuk masa itu.
1: Keren. Keren. Mantep bosku, boleh itu. Gue terlalu visioner ya.
0: Gue lahir di tahun yang salah.
1: Kita bikin iklan ini ya. Apa namanya? Pembersih mata itu kan. Tetes air tetes pembersih mata. Apa sih itu sebutannya itu?
0: Iya.
1: Air tetes pembersih mata itu sebutannya apa?
0: Insto.
1: Ah, merah.
0: Apa? Eye cleaner.
1: Eye wash. Karena ada mouthwash. Masa enggak ada eye wash?
0: Kalau mouthwash kan kumur-kumur, mata kan enggak kumur-kumur. Eye drop.
1: Kalau iklan-iklan di Indonesia itu yang lebih works, yang memang kebanyakan hard selling atau komedi aja sekalian.
0: Iya. Yeah.
1: Kita bikin ini aja yuk, iklan eye wash. Ya kan? Set. Sebelumnya matanya keruh banget nih. Cep. Kan kita tadi lagi ngomongin soal visioner ya kan.
0: Iya.
1: Cep. Kita tetesin apa? Air tetes matanya itu.
0: Ter.
1: Cep, merem. Begitu melek, kita pindah-pindah universe sampai bisa ngelihat masa depan. Saking bersihnya matanya
0: parah.
1: Kita.
0: Saking jernih ya.
1: Yoi.
0: Bisa tuh.
1: Ya kayak gitu iya. Tuh. Simple ngehook. Dan orang Indonesia nangkapnya gampang.
0: Iya.
1: Itu laku tuh di Indonesia. Kalau di Thailand kan, kenapa iklan Thailand gak berlaku di Indonesia? Ceritanya panjang.
0: Iya, karena satu
1: males.
0: Iklan itu bisa panjang.
1: Males merhatiinnya.
0: Mungkin lo nonton sekali dua kali masih oke. Tapi kalau udah beberapa kali pasti jadinya bosan juga.
1: Sedangkan biaya iklan di Indonesia mahal. Gue sampai waktu zaman SMA tuh gue sampai nyari tahu lo yuk. Berapa sih harga pasang iklan kayak gitu tuh kalau di TV? Ada yang bayar 10 detik, 15, 30. Iya. 30 detik aja itu udah lama banget.
0: Mahal.
1: 10 detik. Makanya iklan-iklan di Indonesia itu pendek-pendek tapi banyak yang diulang sampai 3 kali.
0: Itu kalau misalnya di bawah 20 detik, 30 detik. Itu biasanya yang ini kalau dulu tuh iklan apa ya?
1: Aduh, sendiku sakit. Minum Viostin DS. Aduh, sendiku sakit. Minum Viostin DS.
0: Blang. Capek banget gua nonton itu. Sampai hafal tuh 3 kali tuh.
1: Ini pensil, ini permen mints. Daripada makan pensil, mending makan permen mints. Gampang kan nangkapnya?
0: Blang. Udah.
1: Diulang 3 kali.
0: Diulang 3 kali. Yang pertama lo kayak iya juga ya. Yang kedua kayak lo kok lagi. Yang ketiga kok hah. Tapi udah ya kayak begitu. Yang bikin akhirnya kan yang bikin ngehooknya itu kan nempel di orang tuh adalah itu.
1: Itu dia produk-produk yang kayak gitu tuh sahabat suara. Dulu iklannya sampai diulang-ulang terus-terusan. Pendek-pendek 3 kali. Apalagi kalau jam-jam prime time kayak mau maghrib.
0: Parah.
1: Bah.
0: Yang kayak gitu.
1: Kita bisa nonton 10 kali iklan yang kayak gitu.
0: Sebelum masuk ke acara ama pada saat yang pertama acaranya. Itu iklan yang pertama itu dia langsung 3 tuh.
1: Itu harganya makin mahal lagi kalau seandainya si acara TV-nya ratingnya bagus banget.
0: Wah, iya.
1: Kacau.
0: Parah yang kayak begitu. Walaupun gua kadang enggak tahu ya, rating itu dapatnya dari mana ya. Ya gitu deh sahabat suara. Hobi yang akhirnya jadi duit. Banyak orang yang beruntung bisa melakukan hobinya dan juga mendapatkan uang.
1: Hobi belanja.
0: Buka just tip.
1: Jadi bisa, duit.
0: Iya. Nggak perlu just tip. Orang mikirnya, oh just tip iya, tapi kan harus keluar negeri atau kemana. Iya, just tip mah nggak perlu keluar negeri. Just tip itu intinya adalah kamu itu menjual jasa. Jasanya apa? Ya belanja. Belanjanya apa? Ya bebas. Yang penting orang itu taunya beres. Jadi ibaratnya orang itu membayar biaya convenience-nya di situ. Mereka gak perlu keluar rumah, gak perlu panas-panasan, gak perlu ya nyari-nyari lagi.
1: Gue gitu. Besok Sabtu kan ke Jogja, gue mau buka Just Tip lah.
0: Just Tip apa?
1: Ini pasir pantai selatan.
0: Wow. Nah,
1: kalau ada yang mau ya sahabat suara.
0: Wow. Hati-hati lupa nanti kebawa, gak cuma pasir doang.
1: Soalnya kita kalau mau beli produk-produk apa, semuanya udah ada di Alfamidi, Pak.
0: Udah,
1: ngapain
0: udah
1: lagi kita Just Tip, Just Tip?
0: Just Tipin aja ke Alfamidi.
1: Masa gitu?
0: Tapi udah ada Midikring. Iya juga ya. Gimana ya? Ya mending berangkat sendiri aja sahabat suara. Soalnya emang ini udah masuk weekend ini, di Alfamidi itu udah banyak juga produk ya. Apalagi kan ya weekend ini mau nyantai lah, mau ngapain lah, mau nonton, mau apa semuanya. Itu semua bakalan seru dengan jajanan favorit kamu. Biar jajanannya belinya ini gak boncos, langsung aja ke Alfamidi. Karena lagi ada promo Jumat, Sabtu, Minggu. Promo CSM dari Alfamidi.
1: Weekend ini kamu bisa belanja beberapa produk dengan harga miring di Alfamidi. Ada 3 piece Tokarnoi Big Seat dengan harga Rp9.900. Ada Nexstar Choco Pie Mellow dengan harga Rp15.900. Ada juga Japota Potato 115 gram dengan harga Rp14.900. Ada Buah Vita Jambu 245 ml dengan harga Rp8.000. Ada Wakely Cold Brew Coffee Oat 170 ml harganya Rp18.500 aja. Ada Alfamidi Facial Tissue 700 gram dengan harga Rp29.900. Dan Dettol Body Wash 370 gram dengan harga Rp18.900. Masih banyak lagi yang lainnya, promonya juga ada.
0: Dan yang pasti juga promo JSM Jumat Sabtu Minggu ini berlaku dari tanggal 4 sampai 7 Juni 2026. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja borong semua produk kebutuhan kamu di Alfamidi.
1: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Kira-kira kenapa ya banyak

0: Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kring ya. Syarat

0: 90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Dipikir-pikir lagi ya, yuk, kerjaan gue as a voice over talent.
1: Iya. Yeah.
0: Itu mungkin berangkatnya juga dari hobi gue suka merhatiin iklan.
1: Oke. Okay.
0: Karena emang dari zaman kecil itu gue juga udah suka ini kayak mengimpersonate jadi suara orang lain ya, tapi yeah, mengimpersonate intonasi-intonasi yang iklan, ada di iklan, yeah, begitu. Yeah, yeah, yeah. Yang kayak gitu.
1: Lu VO-in lah ya, ibaratnya.
0: Ternyata sekarang jadi kerjaan gue juga.
1: Iya.
0: Tahu gue itu, gue dulu impersonate direktur siapa gitu ya, ya kan?
1: Berat sih kalau itu.
0: Jadi direktur gue.
1: Mentok paling jadi VO juga.
0: Ngedubbing direktur.
1: Ngedubbing.
0: Itu. Halo Mas Wisnu, ini mohon maaf nih, kita ada kebutuhan video. Oh ya, boleh, kebutuhan video buat apa ya Mas ya? Ini kemarin kan kita habis take video Pak Direktur nih, cuma soundnya hilang. Boleh gak Mas di dubbing Mas?
1: Kita udah ada skripnya, kebetulan Pak Dir juga ngikutin semua skripnya. Jadi nanti cuma tinggal dipasin aja ya Mas ya.
0: Berat banget itu. Susah loh itu ngepasin gerakan mulut sama VO-nya kita.
1: Iya.
0: Gue soalnya pernah itu dapat kerjaan yang kayak gitu yo. Yang gue dubbing itu adalah salah satu, dia markom atau direktur operasional apalah gitu, gue lupa inget jabatannya. Yeah. Tapi lumayan besar jabatannya dia di situ, dan itu untuk aplikasi yang udah terkenal juga. Pokoknya buat inilah transportasi.
1: Iya.
0: Yeah. Wih, keren juga ini gue. Jadi orangnya orang apa ya, Rusia apa kalau nggak salah ya, gue lupa.
1: Berarti itu di dubbing ke bahasa Indonesia.
0: Dubbing ke bahasa Indonesia.
1: Oh
0: ya.
1: Oh iya iya iya. At least paling nggak kalau dubbing ke bahasa Indonesia kan lu cuman ngepasin pada saat dia berhenti, ya lu berhenti juga.
0: Gila, gue dubbing ke bahasa Rusia, gimana caranya?
1: Enggak, kirain kan juga. Dia bahasa Indonesia tapi patah-patah. Kirain begitu.
0: Enggak, dia tetap pakai bahasanya dia. Gue dubbing ke bahasa Indonesia.
1: Iya. Paling kan pada saat dia berhenti, lu ikut berhenti juga dan kalimatnya pas.
0: 30 detik. Fast talk, cepat banget itu.
1: Oh iya,
0: susah itu.
1: Jadi kayak pada saat didubbingnya kayak begitu, berarti kalau kayak gitu emosinya ngikutin dia juga atau emang ya udah?
0: Emosinya yang ngikutin dia aja.
1: Emosinya ngikutin
0: dia. Kan dia cuma ngejelasin sesuatu doang.
1: Oh, dia bukan kayak ngomong apa gitu enggak. Jadi dia menjelaskan produknya. Ya, gitu kan berarti kan tone-nya kan masih kejaga.
0: Iya, tone-nya nge-flat aja, tenang aja udah.
1: Iya, kadang kayak gitu tuh enak juga loh, kayak orang mikirnya, "Oh, enak ya jadi penyiar loh. Lo ngomong doang itu kan karena lo juga suka cerita gitu." Oh iya, setelah gue pikir-pikir ya lumayan enak juga sih. Maksudnya pekerjaannya bukan hal baru juga buat gue gitu. Gue dulu kalau pas cerita gitu, mendongeng gue suka banget tuh. Mendongeng, jadi
0: pernah dapet tawaran kerjaan buat mendongeng gak yuk? Gue tuh sempet beberapa kali, ya beberapa bulan belakangan inilah, gue kenapa gak waktu itu gue ambil ya gitu. Sempet gue ditawarin ada pekerjaan buat, mau nyoba ngedongeng gak, Nuk? Bukunya udah ada, lo tinggal baca aja, depan lo anak-anak. Yang gue takutin adalah ketika gue baca buku ini, di depan anak-anak itu, kita kan penyiar biasa spontan ya?
1: Adlibsnya kemasuk tuh. Adlibbing ya kan ya? Iya.
0: Tiba-tiba gue nanti refleks ngomong apa lagi?
1: Iya. Akhirnya sekarang gue lakuin itu kalau mendongeng itu adalah ke anak-anak.
0: At least anak lo sendiri.
1: Iya. Kalau orang tua, gue nggak tahu ya, orang tua lain biasanya kemungkinan, at least kebanyakan mendongeng itu adalah lo baca buku, terus abis itu bukunya lo baca mendongeng kayak gitu. Kalau gue nggak,
0: lo gimana?
1: Gue bikin cerita sendiri.
0: Oh, bikin cerita sendiri.
1: Iya.
0: Seru itu kayak gitu.
1: Jadi gue bikin cerita sendiri dengan beberapa karakter, dengan perubahan suara, terus habis itu udah gue cerita sampai semuanya tidur. Itu kenapa kalau gue baca buku kadang mereka belum tidur, buku udah habis. Ya mending gue bikin cerita sendiri aja.
0: Gue sih berharap Sandi nanti kalau gue udah berkeluarga ya, at least gue pengen ngelakuin skill mendongeng gue tuh ke, gak usah anak deh, bini gue deh. Bini gue udah siap-siap nih tidur ya kan. Udah siap-siap tidur, bahan obrolan udah habis tapi masih belum bisa tidur, Gue nanti di situ tuh bakal coba. Daripada sama-sama nggak bisa tidur, kamu coba deh merem sambil aku cerita ya, gitu. Mau cerita apa? Ya udah kita bikin dongeng aja, kayak seru nggak sih kalau pilotoknya kayak gitu? Nanti gue akan awali ceritanya dengan kayak gini nih. Di sebuah kamar kos, seorang pria berbadan tegap dan cukup kekar menjalani kehidupan sehari-hari seperti biasa. Itu awal ceritanya tuh.
1: Saat itu, malam itu hujan deras.
0: Wah, kayak seru tuh. Gue mau nanti kalau udah punya istri begitu.
1: Udara yang dingin.
0: Udara yang dingin perlahan menusuk ke dalam tulang-tulang rusuk.
1: Lalu tiba-tiba
0: membuat suasana menjadi terasa.
1: Pintu kamarku diketuk manja.
0: Diketuk manja tuh gimana? Ini ada yang nge-share dari Ombud.
1: Ombud,
0: apa kabar Ombud? Seneng microfishingan. Kalau dapat ikan Shana Limbata dipiara sampai doyan pelet dan warnanya naik, bisa laku dijual. Microfishing tuh berarti mancing ikan-ikan kecil.
1: Iya.
0: Oh. Kayak ini anak-anak yang sering di depan kali itu. Itu namanya microfishing tuh.
1: Iya, bisa dibilang begitu. Yang gue lakuin waktu lu tiba-tiba lagi sepedaan.
0: Mancing di kali perumahan. Di kepala gue tetap gak make sense.
1: Dapat ikan, dapat ikan di situ. Makanya itu microfishing, iya sih. Dijual. Jadi duit boleh.
0: Teman-teman gue tuh ada yang apa namanya, salah satu profesinya kayak gini yo. Dia sama gue itu kenal udah dari zaman kuliah. Dan basicnya dia graphic design. Jago banget graphic desainnya, menurut gue dia jago lah. Mau lo minta kayak gimana sama dia tuh bisa gitu. Karena emang anaknya sebenarnya nyeni.
1: Okay.
0: Nah terus hobinya dia, hobi-hobi bapak-bapak banget. Sama gue badminton. Lepas badminton, kalau gue kebetulan lagi lihat update-annya dia ya, nyuci-nyuci motor. Kalau gak nyuci motor,
1: Nyiram jalan depan rumah pakai air got.
0: Enggak, kalau itu enggak belum.
1: Enggak.
0: Nah, abis story nyuci motor, ini ngerawat ikan.
1: Ngerawat ikan.
0: Abis ngerawat ikan, story berikutnya mandiin burung. Ini gue rasa kalau
1: itu dia di umur berapa sih?
0: Ya elah, lebih muda daripada kita yuk. Dia paling sekarang hampir 30 ya, 28-29 mungkin.
1: Wow, iya.
0: Dari dulu hobinya udah kayak gitu tapi bahkan semenjak kuliah.
1: Wow.
0: Dan akhirnya berapa bulan kan udah gak pernah ketemu. Dia udah sibuk sama keluarga dia sendiri juga. Nah terus sempat tuh gue ngeliat story-nya dia. Tiba-tiba dia tuh punya ikan banyak banget. Gue chat lah lewat story-nya itu. Kok sekarang peliharaan lo jadi banyak banget kayak gitu? Siapa bilang ini peliharaan? Gue emang sengaja nih kembang biakin buat dijual. Lah, dijual, jadi begitu. Lah itu bukannya hobi. Ah, kalau cuan mah ya cuan.
1: Gue tuh sampai banyak istri gue sendiri sampai ngomong, kalau emang kamu suka kadal, di kembang biakin rawes kayak gitu-gitu. Cuman gue ngerasa kayak masih agak terlalu berat tuh buat ngejualnya. Gue tuh takut udah keburu sayang, mau dijual
0: ada sisi emosionalnya.
1: Iya, di situ ya. Itu dia.
0: Susah emang.
1: Makanya nggak mau, udah gini-gini aja lah. Dipelihara satu aja.
0: Kalau gue tuh dari dulu hobinya banyak, tapi nggak bakat untuk ngejual hobi itu. Susah gue ngejual sesuatu tuh yuk.
1: Bisa.
0: Nah ini mulai nih.
1: Enggak, maksudnya itu bisa. Tergantung kitanya aja. Maksudnya kan akhirnya kalau sekali udah kena duitnya itu pasti.
0: Gue udah tahu arah otaknya kemana dia nih.
1: Sekali kalau udah kena tepok sama duit no. Biar bisa jajan.
0: Iya
1: kan?
0: Butuh.
1: Biar bisa jajan. Biar jajannya lebih aman, lebih nyaman. Ya kan ya. Gak perlu harus aduh iya lagi gak ada duit, pada pengen jajan gak perlu kayak begitu. Ada promo dikit bisa langsung beli, promo dikit langsung beli.
2: Apalagi mumpung ada promo di Alfamidi kan sayang banget nih kalau dilewatin. Yang udah bisa ngasilin cuan-cuan apapun berapapun itu langsung berangkat ke Alfamidi sekarang juga. Karena ada promo JSM Jumat, Sabtu, Minggu yang bisa kamu dapetin dari Alfamidi.
1: Jadi weekend ini kamu bisa belanja beberapa produk dengan harga miring di Alfamidi. Ada Pistokanoi Big Sheet dengan harga Rp9.900. Terus ada Nexstar Choco Pie Mellow dengan harga Rp15.900. Japota Potato 115 gram dengan harga Rp14.900. Buah Vita Jambu 245 ml dengan harga Rp8.000. Wakely Cold Brew Oat 170 ml dengan harga Rp18.500. Alfamidi Facial Tissue 700 gram dengan harga Rp29.900. Terus juga ada Dettol Body Wash 370 gram dengan harga Rp18.900. Dan yang pastinya masih banyak lagi.
2: Promo JSM ini berlaku dari tanggal 4 sampai 7 Juni 2026. Jadi buat sahabat suara, nggak usah perlu nunggu lama-lama lagi. Langsung berangkat ke Alfamidi sekarang, borong semua produk kebutuhan kamu.
1: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Asik ya sahabat suara, barusan kita bareng-bareng ngedengerin Phoebo Bryson dan juga Regina Bell dengan lagu yang ikonik banget, A Whole New World. Dan kenapa kita muterin lagu itu? Karena beberapa waktu lalu kita mendapatkan kabar kan,
1: ya,
0: Mr. Phoebo Bryson yang menjadi pemenang 2 Grammy Award lewat lagunya yang dikenal luas di acara-acara lagi film animasinya Disney. Yang pertama itu tadi ada A Whole New World, yeah, dan juga yang satu lagi itu Beauty and the Beast.

0: beat and the beat.
1: Ya ya ya ya.
0: Beat and the beat yang gitu. Udah cuma itu doang yang gue tahu.
1: Beauty and the Beast lo masih inget nggak lagunya yang kayak gimana? Yang versi Happy Bob Bryson ini.
0: Si.
1: Ayo coba.
0: Gue tadi udah inget tiba-tiba aja.
1: Coba Beauty and the Beast yang gimana coba?
0: Gue pokoknya cuma ingatnya itu ya di kalimat Beauty and the Beast.
1: Udah cuma. They lost all the time.
0: Tring tung tung tung tung tung. Gara-gara gue tadi tuh mau nyanyiin terus tiba-tiba jadi beat and the beat. Blank gue lupa.
1: Beliau Mr. P. Bob Bryson ini meninggal dunia di usia 75 tahun sahabat suara. Tapi lagu-lagunya dia sampai hari ini masih bisa ngasih makan anak cucunya. Gila-gila. Bahkan kita yang gak kenal sama Mr. P. Bob Bryson pun tetap dapat apa ya, kenikmatan dari suara-suara yang dia keluarkan lewat lagu-lagunya itu.
0: Iya, walaupun kalau nggak salah itu di film Aladdin yang terakhir itu yang live actionnya itu itu udah nggak diisi sama dia lagi.
1: Benar.
0: Gitu, tapi ya tetap masih lagu itu juga yang dipakai.
1: Nah, itu dia. Jadi hari ini kita akan ngebahas beberapa lagu-lagu atau original soundtrack yang kita suka dari film animasi.
0: Ah iya, gue ada beberapa tuh.
1: Ya, film animasi dari luar tuh kan banyak banget tuh lagu-lagunya tuh.
0: Iya.
1: Kan yang bagus-bagus.
0: Iya.
1: Somehow kadang lagu-lagu di film animasi tuh jauh lebih nyentuh hati.
0: Betul, karena menggunakan bahasa-bahasa yang simple supaya bisa dicerna sama anak-anak. Itu jadi kenapa lagu film-film animasi anak-anak ya kita mikirnya kenapa lebih enak kita orang dewasa itu ya karena itu adalah cerita yang gimana ya, cerita yang menyentuh tapi disampaikan dengan bahasa yang simple.
1: Itu dia ya, kenapa itu nggak coba dipraktekin ke film-film yang maksud gue ratingnya maybe adult kayak film. Lo tahu filmnya ini nggak, siapa tuh yang dulu main ini yuk, Pineapple Express?
0: Aduh, James Franco.
1: Satu lagi yang gemuk,
0: Seth Roger. Nggak tahu.
1: Set lah. Oh ini Set Lantas.
0: Set.
1: Dia kan sempat main film apa nih judulnya, Chef. Yang dia bawa food truck-nya dia kemana-mana. Dia cerai sama istrinya. Anaknya pengen ikut si Seth Roger.
0: Maaf, itu beda orang, Pak.
1: Itu Seth Roger.
0: Beda, itu beda orang yang jadi Happy Iron Man. Itu beda orang.
1: Enggak. Ada Seth Roger yang film masak juga.
0: Ya, tapi
1: apa ya itu judulnya?
0: Setahu gue kalau yang food truck, yang dia bawa anaknya, itu beda orang.
1: Ih, jadi kesel gue.
0: Coba
1: film,
0: karena setahu gue tuh kalau yang judulnya dia ini kan ya bikin Cuban sandwich kan.
1: Yoi,
0: bukan Seth Roger.
1: Masa sih?
0: Bukan, itu jadi Happy yang Iron Man, yang jadi asistennya si Tony Stark. Lupa gue namanya siapa tuh ya. Beda.
1: Oh iya ya.
0: Oh iya lagi.
1: Lah iya bener.
0: Susah dikasih tahu.
1: John Favreau.
0: John Favreau, iya.
1: John Favreau.
0: Iya.

0: apa?
1: Tempe. Enggak, dia gak sang spaghetti.
0: Tapi kita konteksnya bukan ke situ, sahabat suara.
1: Ya.
0: Hari ini kita mau bahas soal lagu-lagu favorit kita di film-film animasi.
1: Betul. Ini nggak harus Disney, Hollywood, apapun lah itu. Nggak harus. Mungkin ada dari Doraemon mungkin.
0: Wah, Stand by Me itu mah lagu yang tidak akan tergantikan sih buat gue.
1: Mungkin ada dari beberapa film Indonesia kan, Jumbo itu kan juga bagus tuh.
0: Mm-hmm.
1: Kala nanti badai kan datang.
0: Terlalu jelek yuk semua. Nah, diam-diam.
1: Angin akan buat kau goyang.
0: Itu suara dua enggak, suara tiga enggak.
1: Yang penting bersuara. Yang kayak gitu-gitu sahabat suara. Jadi kan banyak ya kan ya. Animasi film One for All.
0: Itu yang mana ya?
1: Berhenti.
0: Iya bener. Emang ada itu original soundtracknya?
1: Pasti ada. Mana tahu ada yang suka. Banyak ya kan ya. Upin dan Ipin.
0: Upin dan Ipin.
1: Sahabat.
0: Ya, bener.
1: Untuk selamanya. Kayak gitu.
0: Tanam-tanam ubi. Tak perlu dibajak.
1: Kaseli. Kayak gitu banyak lah. Coba gak harus film. Mm-mm. Bisa seri, bisa apa juga. Semuanya. Coba cerita sahabat suara kita 0811-2700-902. Atau juga di live TikTok kita juga bisa. Kamu bisa gabung. Kita bisa cerita. Kita cerita non-stop. Satu jam di sini di iswara.smg.
0: Langsung ke live TikTok kita sambil kita dengerin lagunya Mr. Peebo Bryson lagi yang featuring sama Celine Dion, Beauty and the Beast. Kenzo.

0: keluarga Indonesia.
1: Iswara.
2: Kamu tahu nggak, ternyata stasiun Poncol sama Tawang itu punya fungsi yang berbeda.

0: Tuan, apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
1: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
0: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
1: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
0: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
1: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
0: Betul sekali.
1: Lain cuman muter satu lagu dari satu musisi, di Tuan Muda sejam bareng. Kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
2: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore, cuma di Suara Santai.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
7: Dari zaman dulu, stasiun Poncol dan Tawang punya fungsi yang berbeda, sahabat suara. Stasiun Tawang punya fungsi buat mengangkut penumpang kelas elit dan barang. Sedangkan, stasiun Poncol lebih banyak melayani tram dan kereta kelas ekonomi. Perbedaan itu akhirnya kebawa sampai sekarang dalam pembagian kelas kereta api. Jadi, kalau kamu punya teman naik kereta lewat stasiun Tawang, jadiin besti, bisa tuh buat pinjem duit.
2: Indonesia.
8: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Wisnu Wiratmaja. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus melemah. Berdasarkan data Kamis pagi 4 Juni 2026, rupiah sudah jebol ke angka 18.000 rupiah per dolar, yang merupakan terlemah sepanjang sejarah. Ketua Gabungan Pengusaha Eksportir Indonesia, Beni Sutrisno, menyatakan jika situasi ini tidak membaik, maka akan mempercepat PHK di banyak perusahaan. Sementara itu, pengamat ekonomi Ibrahim Aswaibi menambahkan tekanan terhadap rupiah masih dipengaruhi oleh sentimen eksternal, terutama konflik geopolitik di Timur Tengah yang belum mereda. Seleksi penerimaan murid baru untuk SMA dan SMK negeri di Jawa Tengah tahun ajaran 2026-2027 resmi memasuki tahap pembuatan akun. Dinas Pendidikan Jateng mencatat pada hari pertama tercatat sudah ada lebih 20.000 akun yang telah diajukan oleh calon murid. Sementara itu, Ketua SPMB Jateng 2026 Sunarto mengatakan calon murid dapat mengajukan akun SPMB melalui website resmi spmb.jatengprof.go.id mulai hari ini hingga tanggal 12 Juni 2026. Bank Indonesia terus memperluas penggunaan sistem pembayaran digital kris antar negara di tahun ini, yakni ke India, Hong Kong, dan Timor Leste. Deputi Gubernur BI Vilianingsih Hendarta mengatakan perluasan ini dilakukan untuk merealisasikan target penggunaan kris antar negara yang ditargetkan dapat digunakan di 8 negara. Adapun saat ini, kris antar negara sudah bisa digunakan di 6 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan China. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Wisnu Wiratmaja. Dengerin terus 90,2 FM Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: FM di suara.
1: Suara warga Indonesia.
0: Kita lanjut ya ngebahas soal lagu-lagu original soundtrack film animasi yang menurut kami legendaris sahabat suara. Satu, tadi di live TikTok ada Mr. King yang request, coba mas lagunya
1: Armageddon.
0: Animasi tuh.
1: Udah dibilang kita lagi muterin lagu-lagu dari animasi.
0: Tapi akhirnya Mr. King mengerti dan ini aja nih mas, You'll Be In My Heart. Kita cerita dikit. Lagu You'll Be In My Heart ini dirilis tahun 1999, diciptakan dan dinyanyikan sama Phil Collins, yang sekarang viral lagi karena dinyanyiin dengan versinya Nicky.
1: Ya,
0: Nicky Sae, saos.
1: Nicky Sae. Buat sahabat suara mungkin buat yang muda-muda nih, ini kita kasih tahu nih, itu lagu pertamanya dibawain sama Phil Collins.
0: Dan ini jadi bagian dari lagu soundtrack buat film animasi Disney yang judulnya Tarzan. Sempat naik ke nomor 1 di tangga lagu adult contemporary dan pernah berada di nomor 21 Billboard Hot 100 setelah dirilis tahun 99 itu tadi. Cuman di balik suksesnya lagu itu ternyata ada kisah yang gak bisa lepas dari Phil Collins itu sendiri.
1: Sedih tuh.
0: Collins awalnya menulis You'll Be In My Heart ini sebagai lagu pengantar tidur buat anaknya, putrinya itu yang waktu itu usianya masih 10 tahun.
1: Lily Collins.
0: Namanya Lily Collins. Dan lagu itu saya katakan kepada putri saya, ini buat benar-benar buat kamu. Lagu tersebut nyeritain tentang gimana ikatan antara Tarzan dan juga gorila yang namanya Kala yang menyelamatkan dan membesarkan dalam film itu. Dan sementara itu Lily Collins selalu bilang kalau You'll Be In My Heart adalah lagu favorit dari bapaknya. Dia gak tahu ya lagu, berarti dia gak mau tuh ngedengerin lagu apa namanya, Oh Think Twice It's Another Time In Paradise.
1: Mungkin menurut dia ya itu, apa sih bapak lagunya begitu. Tapi emang You'll Be In My Heart itu bener-bener apa ya, emosinya itu antara orang tua dan anak itu dapat banget tuh lagunya itu.
0: Dan akhirnya lagu utama di film Tarzan ini membuat Phil Collins meraih Oscar untuk lagu original terbaik dan ngebantunya bangkit lagi dari keterpurukan, karena kan si putrinya ini kan anak dari istri pertama. Gitu dah.
1: Tarzan tidak makan teman. Iya kan?
0: Tarzan.
1: Iya kan, iya benar.
0: Itulah hasilnya kalau anak dididik sama gorila.
1: Semua dimakan. Iya. Phil Collins. Itu film Tarzan itu tahun berapa ya?
0: Iya, kalau lagunya rilis 99, filmnya juga.
1: Enggak, harus kalau enggak salah itu filmnya itu lagunya itu awalnya emang kalau enggak salah itu sebenarnya bukan untuk film itu, udah rilis duluan kalau enggak salah ya.
0: Enggak. Baru kan akhirnya, tadi udah dibilang.
1: Oh iya emang benar.
0: Gimana sih? Kan gue di awal lo enggak dengerin gue lu yuk.
1: Enggak.
0: Enggak. Orang di kalimat awal tadi gue jelas kok. Tahun 99 ini dirilis memang buat film Tarzan. Oh, iya.
1: Soalnya
0: lazim sabar gue.
1: Oh iya deh, bukan yang itu. Gue tuh sering kebalik antara si lagu ini sama yang satu lagi
0: Phil Collins juga bukan?
1: Bukan Phil Collins. Ada satu lagu juga yang dia buat anaknya itu yang If You Saw Me In Heaven.
0: Oh,
1: itu gue sering putar kebalik.
0: Itu Eric Clapton.
1: Eric Clapton, betul.
0: Itu kan gak dijadiin original soundtrack film, tapi emang lagunya sedih banget itu.
1: Parah kacau sih itu. Sedih-sedihnya. Bukan seintimate-intimate-nya lagunya Phil Collins ini. Lagunya Eric Clapton itu sih lebih kacau lagi sih rasanya sih.
0: Andi Bim, Tarzannya Tarzan Betawi mas. Tarzan Betawi.
1: Ketinggalan zaman.
0: KYT.

0: 92 FM, suara suara warga Indonesia.
1: Di TikTok ada yang request tadi, siapa yang original soundtracknya
0: Nusa,
1: Kimi no Nawa. Terus tadi ada yang request juga Nusa, ada Yura Yunita.
2: Sorry, kita gak mau muter.
1: Kan udah.
0: Yang Kimi no Nawa kan belum.
1: Oh iya, iya.
0: Bapak
1: iya.
0: Mah gak ada dengerin yang apa-apa Yura, dari
1: Yura,
0: tadi.
1: Yura Yunitanya kan udah. Yura Yunitanya udah.
0: Kita lanjut ke salah satu lagu original soundtrack animasi yang jadi favorit gue banget. Dari awal nonton film ini tuh gue terharu sama ceritanya. Tapi gue lebih terharu lagi ketika credit scene-nya itu mainin lagu ini.
1: Oke.
0: Kayak gue kan semasa kecil kan selalu ditinggal pergi orang tua kerja ya yuk. Gue di rumah gak ada teman. Gue di rumah juga gak ada teman.
1: Iya. Yeah.
0: Gue di rumah juga gak ada teman gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Coba kayak gitu tuh ditaruh.
1: Karena adanya
0: gitu.
1: Abang.
0: Gak ada juga abang. Gue kan sekolah. Gue masih TK.
1: Lalu kan sekolah juga.
0: TK kan pulangnya cepet.
1: Terus lu pulang ke rumah sendiri gitu.
0: Ya iyalah.
1: Sian banget.
0: Terus pas nonton film ini dan denger lagunya tuh jadi kayak, oh iya ya. Karena waktu kecil kan gampang banget ya kita ke brainwash sama sebuah tontonan ya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi ya gue menganggap mainan-mainan gue tuh ya teman gue pada masa itu.
1: Oh.
0: Jadi lagu Toy Story, di film Toy Story itu ada lagu original soundtracknya yang judulnya You've Got a Friend in Me. Itu ngena banget di gue yuk, sampai hari
1: itu di Toy Story pertama ya lagu itu ya.
0: Iya iya dong, Toy Story mana lagi.
1: Nggak, iya kan, maksudnya kan mereka setiap film-film ini kan beda-beda tuh.
0: Enggak, setiap film You've Got a Friend in Me selalu ada.
1: Iya, berarti yang You've Got a Friend in Me, berarti, oh film pertama dari film pertama You've Got a Friend in Me.
0: Iya gue TK kok.
1: Ya, iya, Toy Story pertama itu berarti You've Got a Friend in Me itu yang pertama ya.
0: Iya, gua udah dari pertama.
1: Ah, lama banget loh film itu. Itu film You've Got a Friend apa Toy Story pertama itu tahun
0: 99 apa 98 gitu lupa gue.
1: Parah.
0: Nah, kita bahas sedikit ya. Ini lagu yang ditulis dan pertama kali direkam oleh Randy Newman. Gue awalnya ngira Om Randy Newman itu penyanyi kulit hitam. Karena suaranya ngebas.
1: You've Got a Friend in Me.
0: Dan bahkan gue pikir ini lagu dibawain sama kayak akapela bangsa-bangsa kayak Lionel Richie, terus Brian McKnight, yang gitu-gitu tuh. Okay. Lo yo. Gue pikir awalnya gitu, ternyata Randy Newman ada ya orang kulit putih di luar negeri suaranya kayak gini ya. Keren banget itu yang bikinnya. Awalnya ditulis sebagai lagu tema buat film animasi CGI Disney Pixar tahun 95 bahkan.
1: 95, iya.
0: Toy Story, lagu ini akhirnya jadi original soundtrack juga buat sequel-sequelnya. Mulai dari Toy Story 2, Toy Story 3, sampai ke Toy Story 4. Dan ini menjadikan lagu, salah satu lagu terlaris sepanjang masa untuk sebuah film animasi.
1: Berarti itu emang lagu yang khusus dibikin Toy Story itu.
0: Bener. Dan di setiap filmnya selalu ada lagu ini. Gue bahkan rencana pengen tato barcode sub, gue scan muncul lagu ini. Rencananya begitu.
1: Jadi pada saat orang buka itu langsung buka.
0: Jadi ketika nanti gue sedih, gue itu gak lupa bahwa ya teman sejati diri lo adalah ya diri lo sendiri. Itu makanya gue pengen tato di situ yuk. Begitu dewasa kan arti lagu ini pelan-pelan bisa berubah.
1: Pada saat lo dengar lagu ini sekarang, apa yang lo rasain?
0: Tergantung kan kondisinya ya, lagi ngapain.
1: Pada saat kita dulu ngedengar lagu waktu kecil, liriknya ya udahlah biasa aja. Yep. Tapi pada saat lo udah dewasa ternyata oh ini artinya ini, oh ini artinya ini gitu.
0: Tergantung kondisinya lagi ngapain, tapi mostly pas gue ngedengerin lagu ini rasanya kayak ya udah nggak apa-apa, lo nggak sendirian kok, di dalam diri lo tuh ada sisi-sisi anak kecil yang bisa lo bangkitin lagi. Ada sisi lo yang begini, ada bagian diri lo yang begitu. Jadi You've Got a Friend in Me tuh artinya jadi lebih luas, bahwa bukan berarti gue nggak butuh orang lain ya, tapi ketika lo ngerasa kesepian itu banyak diri lo yang masih bisa lo explore.
1: Lo sebenarnya gak sendiri juga.
0: Gitu. Lo gak sekesepian itu kok jadi orang. Masih bisa lo bergerak. Ayo bangun.
1: Yeah.
0: Gitu. Makanya pas ngedengerin lagu ini tuh nangis.
2: cengeng gue ya, dengerin lagu apa aja nangis.
1: Ya apa-apa, dengerin lagu Stand By Me-nya Doraemon juga nangis, dengerin The Script dia nangis, dengerin ini dia nangis, apa-apa nangis, susah.
0: The Script tuh gue lagi agak aneh deh, si vokalisnya The Script beberapa kali tuh lewat FYP TikTok gue yuk.
1: Jualan?
0: Bukan jualan, ngapain masa, ayo kakak ini skincare-nya murah aja. Langsung bikin putih, seputih saya. Enggak, dia bikin video remake-remake video klip The Man Who Can Be Moved di pertigaan-pertigaan Gang Indonesia. Serius, nanti deh kalau lewat gue tunjukin lagi Jadi dia nyanyi The Man Who Can Be Moved, tapi backgroundnya tiang listrik dengan stiker-stiker sedot WC gitu-gitu. Serius, dan nanti gue tunjukin. Ini sambil kita muterin lagu Randy Newman dulu, You've Got a Friend in Me. Tapi ini versi di Toy Story 4-nya. Let's go!

0: 90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Kalau dari lu yuk, apa yuk?
1: Gue sih Moana sih paling.
2: Kalau yang Moana lagi.
1: Iya, lagu yang gue suka itu ada, kalau film animasi itu ada Moana, terus juga ada apa yang terakhir? Pokoknya terakhir itu kalau yang gue suka itu ya Moana.
2: Tok.
1: Moana yang pertama tapi ya bukan yang kedua.
2: Lagunya kayak gimana sih?
1: Ada beberapa lah. Yang gue suka itu yang We Know The Way itu. Jadi kayak itu ceritanya itu ya pokoknya lo mau kemana pun lo pergi, merantau apapun lah, ingat jangan sampai lupa lo itu pulangnya kemana.
2: Wih, keren.
1: Iya, karena kan mereka kan dari ini suku-suku di
2: Hawaii.
1: Bukan Hawaii.
2: Di mana? Maldiv?
1: Nggak tahu tuh sebenarnya itu di mana. Karena kan itu kan bangsa-bangsa mereka itu
2: bangsa-bangsa
1: kan
2: bangsa besar.
1: Iya. Karena kan mereka muter di New Zealand ada, di mana-mana ada. Itu kenapa mereka mirip semuanya?
2: Oh gitu.
1: Iya. Lo coba lihat orang-orang apa ya bisa dibilang ya kayak suku apa ya itu namanya mereka jatuhnya ya?
2: Maui.
1: Maui itu nama orang ya. Gue tadi juga mau bilang itu suku Maui. Enggak, Maui itu nama orangnya. Mereka itu semuanya mirip-mirip ya. Karena itu mereka merantaunya itu kemana-mana.
2: Oh.
1: Nah si lagu We Know The Way itu ceritanya ya kita pergi kemana, sejauh apapun kita pergi, sejauh manapun jangan lupa jalan pulang. Kalau lu lupa kemana cari jalan pulang, lu tinggal lihat ke atas aja. Itu bintang itu yang bakal menunjukkan jalan untuk pulang lagi.
2: Hai.
1: Karena kan orang-orang dulu kan masih
2: berlayarnya pakai bintang.
1: Iya.
2: Jadi kompasnya.
1: Iya, gitu. Dan itu lagunya itu ada pakai bahasa Tagalog juga. Bahasa Tagalog apa namanya? Tagalog mah Filipina apa ya?
2: Bahasa Thailand.
1: Bahasa Thailand lagi. Ya, ya pokoknya pakai bahasa Maori. Suku
2: Maori yo, Maori Sosiram.
1: Maori. Suku-suku Maori yang kayak gitu, mereka ada pakai bahasa bahasa Maori juga di situ.
2: Oh.
1: Gitu.
2: Di lagunya itu pakai bahasa yeah. Maori.
1: Iya. Yeah.
2: Keren.
1: Gitu. Bagus lah lagunya menurut gue ya. Kalau lagu yang paling gue suka sih di film itu tuh ya si We Know The Way itu.
2: We know the way. We are the champion. Ah, dia what? We are the world. Alasan gue kenapa jadi gak lucu tuh karena temen gue gak anggap.
1: Bentar, Pak. Itu bukan keplesetan. Itu namanya kepleset, Pak. Kayak gitu.
2: Ya orang namanya plesetan kan atas dasar kepleset. Jadi kita pamit dulu ya.
1: Iya betul, sahabat suara. Terima kasih yang udah dengerin dari tadi jam 7 juga. Dan besok libur, ya kan?
2: Nikmatin liburannya, mau kemana coba?
1: Ya mulai sekarang nih dipikir nih, lagi di kantor daripada cepu kayak ya, tadi Mr. King.
2: Coba ya pikirin ya. Dengan rupiah kita sekarang mau liburan di mana coba? Pikir, coba bantu saya.
1: Betul, dengan harga yang makin mahal kayak begini semuanya naik, duit gue cukupnya buat kemana ya?
2: Sekarang orang nge-gym udah gak bisa lagi. Ada kok protein murah, tahu tempe, mamam tuh.
1: Parah. Iya lagi.
2: Udah naik sekarang harganya.
1: Aduh, iya berarti. Wah kreatin gue berarti naik juga tuh.
2: Lo masih bisa beli kreatin aja di Indis Ekonomi itu udah tersiar banget yuk. Lo kok sedih?
1: Enggak berarti kreatin gue stop dong.
2: Ya stop aja emang kenapa?
1: Enggak masih bisa kok dibeli.
2: Keren. Orang tinggal ngomong aja, nu pinjem cepek ada gak? Buat beli kreatin nih, nanti mangsamu aku emangan mikir kok gue tuh kreatin.
1: Nanti gue cicil 3 bulan.
2: Lama banget 100 ribu 3 bulan. Bapak terlalu maksa, mending jangan.
1: Itu sahabat suara. Ya sudah kita pamit dulu. Terima kasih. Selamat berakhir pekan. Rio Dinata
2: Wisnu Wiratmaja.
1: Sampai jumpa. Bye-bye.
2: Bye-bye.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: kita tercinta. Kita dengerin yuk beberapa ucapan dari sahabat suara buat Kota Semarang.
1: Halo sahabat suara, aku mau ngucapin
2: selamat ulang tahun
1: Kota Semarang
2: ke 479.
1: Mudah-mudahan

0: semakin bersih, semakin top lah ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat.
2: Tuh kan, banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811-2700-902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM di Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.

0: segernya kelewatan. Baru Lemon Madu. Lemon yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain Lemon Madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain Lemon Madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasa

0: sehat ala.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: simbol sejarah. Jadi nggak cuma di Bergota aja pohon asemnya. Selain pohon asem, di Bergota ada apa lagi? Oh, ada Farhan, penyiar kita yang paling ganteng. Katanya dia.
1: Suara warga Indonesia.

0: Asia di Kota Semarang. Kira-kira di mana ya?
1: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Eh, tahu nggak? Alien itu beneran ada tahu?
5: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
4: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
5: Ayah aku juga kenal sama alien.
4: Ayah aku presiden.
5: Ayah aku bisa terbang.
4: Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
6: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
7: Bu Ayu, belanja juga Bu?
8: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
8: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
8: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
8: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Bos, Wings katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
10: Teh, teh siapa?
9: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
10: Walah, teh jus. Huh?

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
5: Suara.
6: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
7: Mall buat belanja.
8: Ya, udah ngejaman.
7: Mending kamu nge-mall sambil nge-gigs aja di event Gigs in the Mall Road to Amfest aja nih. Soire dan Sante bakal ngajakin kamu buat seru-seruan di Gigs in the Mall tanggal 6 Juni 2026. Bakal ada penampilan dari APV, Atlas City, Polka Dots, Never Over, Last Power Punk, dan masih banyak lagi. Selain itu, bakal ada juga pop-up market dari Ender Footwear, Blackliner 13, dan Moonsick Merch. Gigs in the Mall bakal di adain hari Sabtu, tanggal 6 Juni 2026 di Uptown Mall BSB City, Semarang. Ingat ya sahabat suara, acara ini gratis. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @soiredansante.
9: Banyak yang bilang tahun 80-an adalah era terbaik buat anak muda Indonesia. Mulai dari fashion, musik, sampai vibes-nya itu seru banget sahabat suara. Gak percaya? Mending kamu datang langsung aja ke acara Kaset 80-an Retro Group Tour 2026. Jadi buat para boomers dan milenial yang kangen sama era 80-an, atau anak-anak Gen Z yang penasaran, kamu wajib banget datang ke acara ini. Nikmatin malam penuh nostalgia dan musik legendaris.

kaset 80-an. Acara ini bakal diadain hari Sabtu 6 Juni 2026 di Tektona Cafe Semarang. Ajakin semua teman kamu dan beli tiketnya mulai dari Rp200.000 sampai Rp300.000. Untuk info lengkapnya, bisa WhatsApp ke 0821-2858-9728. Saya ulang ya, 0821-2858-9728. Atau kamu bisa DM Instagram dan TikTok at kaset80an. Acara ini didukung oleh 90,2 Iswara FM Semarang. Dengarkan Iswara di

0: kasih tahu nama kamu siapa. Kamu di sahabat suara daerah mana. Sekalian kamu kalau mau titip salam, mau cerita-cerita juga boleh banget. Aku tunggu ya, sahabat suara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kalau belakangan ini kerjaan makin numpuk, chat gak ada habisnya, dan kepala rasanya butuh recharge, mungkin ini tandanya lo butuh liburan. Pas banget, lo bisa temuin inspirasi liburan seru di ASR Festival 2026 Beyond the Stage. Tanggal 3 sampai 7 Juni 2026 di The Forum Mall Kelapa Gading 3. Nikmati festival seru dari ASKOT Indonesia dengan berbagai penawaran spesial staycation, family getaway, sampai short escape ke destinasi favorit lo, dan akan ada diskon besar up to 70% untuk voucher menginap di jaringan ASKOT di Indonesia. Gak cuma itu, bakal ada program seru setiap harinya, sampai keseruan Discover the Star Kids Singing Competition yang siap bikin weekend makin seru. Jangan lupa, daftar jadi ASKOT Star Rewards member, gratis! Dan buat lo, member ASKOT Star Rewards, siap-siap nikmatin berbagai promo eksklusif dan penawaran spesial buat liburan berikutnya. Info lengkap, cek discoverasr.com dan follow Instagram @discoverasrindonesia.
1: Iswara.

0: sahabat suara. Kan udah gajian nih ya. Yuk kosongin jadwal kamu weekend ini. Langsung aja datang ke Cilek Sudirman karena Iswara berkolaborasi bersama Aldi Taher di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher. Catat tanggalnya 5 sampai 7 Juni 2026 karena selain kamu bisa menikmati beragam kuliner, kamu juga bisa nongkrong bareng sama penyiar-penyiar Iswara. Jumat hari ini 5 Juni, Kinos Gina akan live broadcast bareng Aldi Taher di jam 7 pagi sampai jam 11. Dan sorenya akan ada Reza dan Jill yang juga ada di jam 4 sore sampai 7 malam. Hari Sabtu 6 Juni akan ada live podcast bareng Beryl Rasandavi dan Adit Insomnia di jam 5 sore. Dan Aldi Taher akan ngerecokin mereka berdua juga. Dan di hari Minggu 7 Juni, semua penyiar akan nongkrong bareng sama Aldi Taher mulai dari jam 9 pagi sampai selesai. Kita akan ada pre-love, jadi langsung aja yuk datang kita makan burger bareng, bersenang-senang di Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cilek Sudirman. Karena semua burger milik Allah.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Seperti kita juga yang sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas
1: Butika,
0: yang banyak kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya baik banget.
0: Iya Butika. Berarti nanti kalau sahabat suara mungkin nggak mendengar kita dari hari Rabu itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya. Gitu. I love you Butika.
0: Terima kasih Butika.
1: Liburnya.
0: Ini kita masih ngomongin miskom ya.
1: Masih. Selamat pagi nih ada.
0: Dari Ani.
1: Pagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana nggak ketemu, suami bilang, ibu di mall mana sih?
0: Ini kebayang kalau misalnya ya kondisinya kalau di Jakarta tuh ibaratnya kayak mungkin sang istri di mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadian sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, "Mas, aku turun lagi karena utak kebangun." Lah, kamu dengernya apa?
1: Aku enggak dengar apa-apa.
0: Itu gak miskom. Emang lu kagak denger Rizky?
1: Atau mungkin
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, utak tidur. Gitu. Jadi kamu aku kira kamu mau tidurin utak di belakang. Gitu. Ya, harus makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri itu kosong. Gue kira dia di belakang duduknya mau nidurin utak karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue lihat kaca spion. Gak ada orang. Ada susternya. Susternya saya bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang?"
0: Ada. Jadi susternya itu duduk di belakang. Suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja.
0: Kayak jalan aja itu
1: berdua. Emang penting banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
1: lama,
0: kita.
1: Lama suster ya itu
0: kan?
1: Lama.
0: Dahlah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Tania Claula Arti.
1: Dengarkan suara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara.

warga Indonesia. Sahabat Suara, ada gak sih dari kamu yang kerjaannya tuh berantem sama kakak atau adik kamu ya? Cuma ya namanya keluarga pasti hubungannya tuh love-hate relationship gak sih? Karena aku punya cerita nih ya, aku tuh deket banget sama adik aku ya, tapi gak jarang juga kita tuh berantem. Buktinya tadi pagi ya, baru aja berdebat sedikit perkara, cuma karena aku keluar gak tutup pintu kamar dia. Cuma ya seperti biasa, karena saya kakak ya sahabat suara, cara nyairin suasananya tuh aku langsung WhatsApp ke adik aku gitu, kayak mau makan apa, padahal kamar kita tuh sebelahan. Ya menurut aku siklus kakak beradik tuh pasti kayak akan

kalau misalkan kamu punya cerita serupa ya langsung aja WhatsApp ke 0816114 1014, biar aku juga gak sendirian gitu punya cerita berantem sama adik aku. Atau mungkin kamu yang bestie banget sama adik kamu atau sama kakak kamu, itu bisa banget langsung juga kamu ceritain ya. Ditunggu sahabat suara, kalau misalkan habis kamu cerita mau request juga, yuk langsung aja boleh banget.

0: Papa Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari semesta kodrat.
1: Kamu hamil?
2: Sudah 3 bulan, Mas.
0: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
2: Itu memang tak adil.
0: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendo.
3: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulitin muka orang.
0: Dibintangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isaac Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Berry Prima.
2: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
0: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media at Badut Gendong dan at Magma.
4: Hei, apa yang sudah kamu lakukan?
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara.
2: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
3: Ini dia Suara Fakta.
4: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Wisnu Wiratmaja. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus melemah. Berdasarkan data Kamis pagi 4 Juni 2026, rupiah sudah jebol ke angka 18.000 rupiah per dolar, yang merupakan terlemah sepanjang sejarah. Ketua Gabungan Pengusaha Eksportir Indonesia, Beni Sutrisno, menyatakan jika situasi ini tidak membaik, maka akan mempercepat PHK di banyak perusahaan. Sementara itu, pengamat ekonomi Ibrahim Aswaibi menambahkan tekanan terhadap rupiah masih dipengaruhi oleh sentimen eksternal, terutama konflik geopolitik di Timur Tengah yang belum mereda. Seleksi penerimaan murid baru untuk SMA dan SMK Negeri di Jawa Tengah tahun ajaran 2026-2027 resmi memasuki tahap pembuatan akun. Dinas Pendidikan Jateng mencatat, pada hari pertama tercatat sudah ada lebih 20 ribu akun yang telah diajukan oleh calon murid. Sementara itu, Ketua SPMB Jateng 2026 Sunarto mengatakan, calon murid dapat mengajukan akun SPMB melalui website resmi spmb.jatengprof.go.id mulai hari ini hingga tanggal 12 Juni 2026. Bank Indonesia terus memperluas penggunaan sistem pembayaran digital kris antar negara di tahun ini, yakni ke India, Hong Kong, dan Timor Leste. Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengatakan, perluasan ini dilakukan untuk merealisasikan target penggunaan kris antar negara yang ditargetkan dapat digunakan di 8 negara. Adapun saat ini, kris antar negara sudah bisa digunakan di 6 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Cina. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Wisnu Wiratmaja. Dengerin terus 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kajian nih ya. Yuk kosongin jadwal kamu weekend ini, terus langsung aja datang ke Cilex Sudirman. Karena Yuswara berkolaborasi bersama Aldi Taher di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher. Catat tanggalnya 5 sampai 7 Juni 2026. Karena selain kamu bisa menikmati beragam kuliner, kamu juga bisa nongkrong bareng sama penyiar-penyiar Isora. Jumat 5 Juni ada Kinos Gina yang akan live broadcast bareng Aldi Taher di jam 7 pagi sampai jam 11. Dan sorenya akan ada Reza dan Jill yang juga di jam 4 sore sampai jam 7 malam. Hari Sabtu 6 Juni akan ada live podcast bareng Beryl Rasandavi dan Adit Insomnia di jam 5 sore. Dan pastinya Aldi Taher akan ngerecokin mereka berdua juga ya. Dan di hari Minggu 7 Juni, semua penyiar akan nongkrong bareng sama Aldi Taher mulai dari jam 9 pagi sampai selesai. Kita akan ada pre-love. Jadi yuk langsung aja datang, kita makan burger bareng dan bersenang-senang di acara Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cilex Sudirman. Karena semua burger milik Allah.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hi moms and dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange.

0: Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambi Fair. Jangan sampai kelewatan ya. Ambi Fair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: suara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iSuaraNetwork.com. Streaming, rumah yang musik pilihan.
2: iSuara,
0: suara warga Indonesia.

0: tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Ah, seger.
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Dan pemenang dari nominasi program terbaik Iswara Awards 2025 adalah...
7: Aduh, deg-degan.
6: Suara Seru. Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
8: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
9: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
8: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
9: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
4: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.
10: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
11: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
12: Hai.
11: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
13: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
12: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
13: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
12: Oh ya? Terus-terus?
14: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
13: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
12: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
13: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
12: Gampang,
13: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
12: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
13: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
12: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscape.
4: Iswara.
5: Memainkan musik pilihanmu.

0: Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Tengah bersama Federal Bureau of Investigation atau FBI berhasil membongkar sindikat penipuan kripto internasional dengan modus pink budgeting yang beroperasi di wilayah Solo Raya. Dalam pengungkapan tersebut, sebanyak 39 tersangka diamankan dan jaringan tersebut diketahui telah meraup keuntungan sekitar 41,1 miliar rupiah dari 133 korban yang mayoritas merupakan warga negara Amerika Serikat. Direktur Reserse Siber Polda Jateng Himawan Sutanto Saragih menjelaskan, para pelaku menjalankan penipuan dengan membangun hubungan emosional dengan korban melalui aplikasi kencan daring dan media sosial. Itu sebelum mengarahkan mereka untuk berinvestasi pada platform kripto palsu. Pengungkapan kasus bermula dari patroli cyber yang dilakukan di Ditres Siber Polda Jateng untuk mendeteksi aktivitas penipuan lintas negara. Hasil penyelidikan mengarah ke 7 lokasi di Kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo, terdiri atas 1 kantor perusahaan dan 6 rumah kos yang digunakan sebagai pusat operasional sindikat. Salah satu lokasi utama yang digerebek adalah kantor PT Digi Global Konsultan di kawasan Solo Baru Sukoharjo. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Pemprov Jateng sudah menganggarkan perbaikan jalan Randu Blatung Cepu Kabupaten Blora. Pekerjaan yang dianggarkan sebanyak 5,276 miliar rupiah pada 2026 ini sudah memasuki tahapan pelelangan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jawa Tengah Henggar Budi Anggoro menjelaskan anggaran 5,276 miliar tersebut dialokasikan untuk menangani perbaikan ruas jalan yang rusak berat di wilayah Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung. Selama 2025 hingga 2026, Pemprov Jateng mengalokasikan anggaran sebesar 45,86 miliar untuk memperbaiki jalan provinsi di Kabupaten Blora sepanjang 101,5 km. Selain mengandalkan APBD Provinsi Jawa Tengah, Pemprov juga menempuh upaya melalui usulan penanganan ruas jalan di Kabupaten Blora melalui program instruksi Presiden Jalan Daerah. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Pemkab Kudus mendorong pedagang kaki lima agar tetap menjaga kualitas produk jualan dan tetap higienis. Bupati Kudus Samani saat menemui perwakilan PKL di Pendopo Kabupaten Kudus berpesan para pedagang agar menjaga kebersihan makanan supaya masyarakat tidak tertular penyakit. Termasuk pengelolaan sampah juga dikelola. Bupati mengatakan PKL merupakan satu di antara entitas yang turut serta menopang ekonomi masyarakat. Bentuk pendampingan yang saat ini dilakukan oleh Pemkab Kudus yakni dengan memberikan kemudahan akses sertifikasi halal kepada PKL. Bupati mempersilakan kepada PKL agar segera mendaftar ke kantor DPM PTSP Kabupaten Kudus. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Wali Kota Semarang Agus Sinawi Lujeng resmi meluncurkan Lawang Sewu Short Film Festival atau LOFF 2026 di kawasan bersejarah Lawang.

0: Warga Jateng, pengurus Provinsi Indonesia Bela Diri Campuran Amatir Mixed Martial Arts atau Pengprov IBCA MMA mulai merintis untuk bisa menjadi anggota KONI Jateng. Itu dilakukan sebagai konsekuensi dari aturan. IBCA Pusat sudah menjadi anggota KONI Pusat. Karena itu sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia, segala bentuk kegiatan organisasi cabang olahraga prestasi amatir di daerah harus di bawah naungan Komite Olahraga Nasional. Terkait dengan upaya itu, beberapa pengurus inti Pengprov IBCA Jateng seperti Suko Adi Trianto, Sekretaris Umum, Farah Maria Safriana, Bendara Umum, dan sejumlah pengurus lainnya melakukan audiensi ke KONI Jateng. Mereka diterima Wakil Ketua Umum 3 KONI Jateng Mugiono Hartono dan sejumlah pengurus lain. Dalam arahannya, KONI Jateng banyak menekankan mengenai sistem perundang-undangan keolahragaan dan tata kelola organisasi olahraga. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, warta tadi mengakhiri buletin suara Jawa Tengah untuk hari ini. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah. Sampai jumpa.
2: Langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
3: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: kita tercinta. Kita dengerin yuk beberapa ucapan dari sahabat suara buat Kota Semarang.
1: Halo sahabat suara, aku mau ngucapin
2: selamat ulang tahun
1: Kota Semarang
2: ke 479. Mudah-mudahan

0: semakin bersih, semakin top lah ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat.
2: Tuh kan, banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811-2700-902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM di Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.

0: Sahabat Suara tahu nggak siapa orang yang memimpin Semarang untuk pertama kalinya?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gak...

0: karamelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favorit, go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favorit, go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Iswara, memainkan musik pilihanmu.
5: Pilihanmu. Pilihanmu.
6: Biar pun

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih?

0: musik pilihan. Pilihan. Suara.
1: Suara warga Indonesia.

0: Mas, mas, mau order kopi dong, satu ya.
1: Mukanya kok ditekuk gitu sih, mas?
0: Iya nih, mas. Lagi gak mood banget, habis balik dari kantor. Ada gak, mas, minuman yang bisa balikin mood?
1: Kalau minuman gak ada, mas. Adanya suara santai nih, di Iswara Semarang.
2: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara santai.
3: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Kita, let's enjoy the
4: ride. Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh? Teh siapa?
4: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, ticus. Huh?

0: satenya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek tiga. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: sampah ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat.
2: Kan banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811 2700 902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM Isuara Semarang, suara warga Indonesia.

下，喂，我，udah mulai ini. Ini mulai ya, kalau misalnya jam-jam segini katanya tuh adalah jam-jam dimana rawan sedih, rawan gloomy, ngerasa jadi kayak nge-grief gitu ya. Jadi kita harus berusaha lebih keras lagi untuk bisa meraih rasa bahagia atau setidaknya merasa senang, merasa ringan hatinya. Itu penting banget sahabat suara ya. Betul, kalau misalnya jam-jam segini ya, sekitar jam 4 sore, sekitar mulai jam 3 sore itu katanya adalah dimana mood orang tuh udah mulai turun. Nah, tenang ya. Tidak perlu dibikin lebih rumit lagi. Yang pasti kalau sore gini udah bawaannya santai aja dulu. Apalagi ini udah hari Jumat ya. Apalagi sih yang masih jadi beban hatimu, sahabat suara. Kalau masih ada, langsung curhatin aja di sini ya. Tapi nih, sore kamu juga bisa dibikin lebih ringan lagi kalau misalnya kamu dengerin lagu-lagu yang enak-enak. Terus nanti juga abis ini bakal ada gosip atau fakta. Nanti kita bakal ada olah rasa. Mudah-mudahan Jumat sore ini sampai dengan jam 7 nanti bakal bisa kerasa lebih menyenangkan ya. Pasti cuma di suara santai. Aku temenin lagi barengan sama Lilian Angie.

90,2 FMI, suara-suara warga Indonesia. Selamat datang di Gossip atau Fakta. Kenapa ya pas gosip tuh langsung bisik-bisik gitu? Kesannya tuh kayak harus se-soft atau selembut hembusan angin. Tuh kan? Oke, tanggal 5 Juni ya. Aku tadi ngecek ya, tanggal 5 Juni ini sebenarnya selain hari Jumat tuh hari apa sih gitu? Hari ulang tahun kamu? Hari tanggal jadian kamu? Cie, happy anniversary ya. Atau mungkin hari ini adalah hari dimana kamu pertama kali setahun yang lalu keterima kerja ya. Ada mungkin hari-hari yang mendapatkan tanda ya. Jadi maksudnya tertandai di tanggal 5 Juni ini. Dan ternyata kalau misalnya kita cari nih yang paling populer, hari ini adalah merupakan hari lingkungan hidup sedunia nih, sahabat suara ya. Sepertinya sudah sekian lama juga isu tentang lingkungan hidup ini digembar-gemborkan, tapi kita lihat juga pada kenyataannya, realitanya di ujung bumi sana masih banyak atau bahkan semakin besar lagi nih bongkahan-bongkahan ya, gletser yang mengalami kondisi mencair gitu, mulai terpisah ya satu sama lain, saling terpecah. Dan ini mengakibatkan semakin tingginya permukaan air ya, dan juga mungkin mungkin membuat daratan ini menjadi semakin kecil, semakin sempit, padahal jumlah penduduk di bumi tambah banyak ya kan. Gimana kalau misalnya nanti suatu saat kita bakal jadi orang-orang yang memperebutkan oksigen, sesuatu yang sangat berguna dalam hidup kita, tapi kadang lupa kita syukuri karena gratis. Karena selalu effortless ya. Bahkan udah autopilot aja kita bisa menghirup tanpa harus berpikir gitu. Waduh. Ngebahas tentang oksigen nih.

pasti banyak banget nih ya sahabat suara yang di depan rumahnya itu ada pepohonan ya kan, atau bahkan mungkin udah punya tanaman-tanaman ya, kayak misalnya apotek hidup. Wah, apotek hidup sekarang istilahnya apa sih? Pokoknya buat ijo-ijo lah gitu, biasanya istilah gitu ya, buat ijo-ijo lah supaya lebih sejuk, anginnya juga lebih enak. Kalau misalnya kita naik gombel ya, itu karena banyak ijo-ijo juga ya kan, jadi kerasa lebih adem. Itu katanya adalah privilege yang dirasakan oleh orang Semarang daerah atas pada saat mau pulang. Tapi tidak sekarang karena lagi dua arah, betul. Kalau misalnya lagi one way sih enak, langsung ke ambil sisi kanan ya. Itu nanti pas nanjak, kerasa banget ademnya kota Semarang tuh, karena banyak ijo-ijo. Tapi di gosip atau fakta buat sore ini, seperti biasa kita bakal buka polling. Ada pernyataan yang, loh kok? Pernyataannya bilang begini, hey, tahukah kamu bahwa penyumbang oksigen terbesar di muka bumi ini adalah mikroorganisme yang ada di lautan. Siapakah dia? Fitoplankton. Iya, itu plankton yang suka banget mencari cara untuk mencuri resep Krabby Patty ya. Yang seperti itulah kira-kira menurut pernyataan ini. Kamu setuju gak sih sama pernyataan yang bilang bahwa penyumbang oksigen terbesar di bumi itu adalah si plankton ya, mikroorganisme yang ada di dasar laut? Kalau misalnya kamu setuju, boleh pilih fakta. Gak setuju, pilih aja yang gosip. Caranya gimana? Langsung kamu cek ke Instagram story @iswara.smg dan kita nanti bakal buka semua fakta-faktanya.

0: Ya, ada ganjel rel yang jadi makanan khas kota Semarang. Tahu nggak itu makanannya kayak apa?
1: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang nggak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Genggam hadiah seru.
5: Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
6: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
7: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
5: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
8: Bu Nana.
9: Bu Ayu, belanja juga Bu?
8: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
9: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
8: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
9: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
8: Berarti satunya 2.500.
10: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
9: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
11: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
8: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
10: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
11: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
12: Hi guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: karamelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam special. Wilgos.

suara-suara warga Indonesia. Wah, Semarang cuaca kalau ditanya hari ini kayak gimana? Ya selayaknya kayak Semarang. Cuman memang menurut aku sih tidak terlalu gerah ya. Kalau hangat itu kan memang Semarang itu memang penuh dengan kehangatan. Kalau nggak mau dibilang sumu. Tapi hari ini sih menurut aku nggak yang panas banget gitu, enggak. Ya masih wajar aja sih, masih bisa dinikmati. Maksudnya gak terlalu keringetan juga, gak sampai yang gobios gitu istilahnya ya. Ya masih lumayan enak lah hari ini, gak yang panas terik banget juga. Dan angin yang berhembus masih lumayan ada gitu ya. Angin ini penting sih kalau misalnya buat di Semarang tuh, begitu ada angin, hembusan angin tuh lumayan kayak

kita diam ya. Tempat kita tinggal gitu, tempat kamu kerja, tempat kamu beraktivitas, menyumbang sejuknya udara kadang-kadang di Semarang. Apa sih? Udahlah, kita masuk ke gosip atau fakta dulu. Belum ikutan? Aduh, gimana dong? Langsung aja kamu cek ya di Instagram story, ke story-nya @isuara.smg. Ayo buruan sahabat suara. Kita hari ini lagi memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Jadi ya, dalam Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini tentunya banyak isu yang diangkat. Dan ini sebenarnya adalah hal-hal yang erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari, dalam aktivitas kita gitu. Dan tentunya banyak juga mencakup isu-isu yang sangat krusial ya. Oke, kita mau lihat dulu nih. Hari ini ya, Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang memang diperingati setiap tanggal 5 Juni untuk mendorong kesadaran dan juga tindakan global demi melindungi bumi, di mana kita menjejakkan kaki di atas tanahnya gitu ya. Peringatan ini tentunya menyoroti banyak banget sih isu-isu yang sangat kritis seperti perubahan iklim, polusi plastik, deforestasi, terus juga pengurangan keanekaragaman hayati, bahkan krisis air bersih. Ada orang-orang yang sampai buang-buang air gitu ya. Maksudnya airnya tuh dibuang-buang. Kalau misalnya ngalir gitu ya, didiemin, gak ditutup lagi kerannya gitu. Meanwhile di waktu yang sama ternyata ada juga orang-orang yang bahkan untuk bisa mendapatkan air bersih satu ember untuk sekeluarga aja tuh perjuangan banget. Harus antri dulu dan lain sebagainya. Harus antri dan ngeluarin waktu dan energi yang gak sedikit gitu ya. Nah, selain itu tadi tentunya ya, yang bisa kita lihat lagi adalah sejarahnya nih, kenapa sih kok akhirnya lingkungan hidup ini dianggap satu hal yang harus apa ya, terus diingat gitu ya. Bukan cuma diingat tapi kayak kita tuh harus terus dicolek setiap tahunnya untuk teringat akan isu ini dan kemudian kita semacam refleksi, oh ada gak ya dari diriku yang harus diperbaiki dalam perilaku sehari-hari, buang sampah sembarangan kah, masih sering pakai banyak plastik ya, pakai plastik satu dibuang, ngambil telur di supermarket ngambilnya pakai plastik satu disobek, terus habis itu masukin tangannya seolah-olah itu menjadi sebuah sarung tangan, ya kan. Maaf ya kalau saya agak menekankan nada di sini. Aku yakin sore ini yang lagi dengerin juga banyak sih. Mungkin yang juga menjadi pelaku ya. Aduh. Nah, kalau emang merasa tersentil, ini mungkin saatnya untuk, oh, kadang maksudnya gini, orang kadang tuh emang gak ingat atau gak sadar ya, sampai ketika ada yang nyentil gitu. Dan itu satu hal yang gak apa-apa kok gitu. Seseorang wajar melakukan kesalahan, tapi jangan sampai kita ulangin lagi gitu. Bahwa ternyata banyak plastik yang terbuang hanya untuk menjadi sarung tangan kita secara instan, hanya untuk mengambil telur dan kemudian kita tinggal taruh di situ, dan kemudian nanti ada orang lain lagi yang juga melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan. Dan no, gak bisa kita bilang bahwa kan cuman guenya, tapi ada berapa M ya, berapa miliar manusia di muka bumi ini. Begitu. Jadi dari tahun 1972 pada waktu itu ada konferensi Stockholm, di mana dalam peringatan ini kemudian dicetuskan tentang lingkungan hidup manusia di tanggal 5 sampai dengan 16 Juni tahun 72. Nah, konferensi ini menjadi pertemuan global pertama yang secara serius membahas isu kerusakan alam akibat aktivitas manusia. Kita-kita ini loh pelakunya sebenarnya. Yang kadang masih bingung ya, ini kok tempat sampah ada 3. Gimana cara membedakannya bagaimana? Yang aku pegang ini adalah plastik, atau ini termasuk kategori makanan, atau ini termasuk bingung ya kadang ya, masukin ke organik atau yang mana nih gitu ya kan. Nah, terus
Ternyata dalam konferensi yang sama dari Majelis Umum PBB juga mengeluarkan resolusi yang menetapkan bahwa tanggal 5 Juni adalah merupakan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Gitu. Pertama kali diperingati itu setahun setelahnya tahun 1973 dengan mengusung tema Only One Earth. Ya, dan sejak saat itu di bawah koordinasi United Nations Environment Program atau UNEP nih, peringatan ini secara konsisten digelar setiap tahun, temanya tentunya berbeda-beda untuk menyoroti masalah lingkungan yang dianggap paling mendesak pada saat itu. Jadi kayak current issue-nya apa sih dari tahun ke tahun gitu. Dan kalau sampai saat ini masih terus diperingati, berarti dari tahun ke tahun semakin banyak mungkin ya isu yang mendesak yang harus segera dicari solusinya. Dah, kamu ikutan dulu deh ya pollingnya di @iswara.smg yang ada di Instagram story. Nanti abis ini aku bakal buka lagi fakta yang menarik tentang lingkungan hidup ya. Pernyataan hari ini adalah penyumbang oksigen terbesar di dunia mikroorganisme laut, yaitu adalah fitoplankton. Kamu setuju apa enggak? Setuju pilih fakta, enggak setuju? Pilih aja yang gosip.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Wisnu Wiratmaja. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus melemah. Berdasarkan data Kamis pagi 4 Juni 2026, rupiah sudah jebol ke angka 18.000 rupiah per dolar, yang merupakan terlemah sepanjang sejarah. Ketua Gabungan Pengusaha Eksportir Indonesia, Beni Sutrisno, menyatakan jika situasi ini tidak membaik, maka akan mempercepat PHK di banyak perusahaan. Sementara itu, pengamat ekonomi Ibrahim Aswaibi menambahkan tekanan terhadap rupiah masih dipengaruhi oleh sentimen eksternal, terutama konflik geopolitik di Timur Tengah yang belum mereda. Seleksi penerimaan murid baru untuk SMA dan SMK Negeri di Jawa Tengah tahun ajaran 2026-2027 resmi memasuki tahap pembuatan akun. Dinas Pendidikan Jateng mencatat, pada hari pertama tercatat sudah ada lebih 20.000 akun yang telah diajukan oleh calon murid. Sementara itu, Ketua SPMB Jateng 2026 Sunarto mengatakan, calon murid dapat mengajukan akun SPMB melalui website resmi spmb.jatengprof.go.id mulai hari ini hingga tanggal 12 Juni 2026. Bank Indonesia terus memperluas penggunaan sistem pembayaran digital kris antar negara di tahun ini, yakni ke India, Hong Kong, dan Timor Leste. Deputi Gubernur BI Vilianingsih Hendarta mengatakan, perluasan ini dilakukan untuk merealisasikan target penggunaan kris antar negara yang ditargetkan dapat digunakan di 8 negara. Adapun saat ini, kris antar negara sudah bisa digunakan di 6 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Cina. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Wisnu Wiratmaja. Dengerin terus 90,2 FM Iswara, Suara Warga Indonesia.

buat hari ini di Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Kita mau lihat dulu ya. Coba. Oh, ada. Oke. Sebelum kita lihat ya ke hasil polling buat sore ini tentang penyumbang oksigen terbesar di dunia itu siapa gitu ya. Bener gak sih kalau plankton gitu ya yang ingin mencuri resep Krabby Patty? Jadi kita mau lihat ya, apakah sebenarnya kalau misalnya kita ngebahas tentang isu tadi tuh ya, perubahan iklim, pemanasan global, terus apalagi polusi, pengelolaan sampah, deforestasi, kan banyak yang bilang gini, oh kalau dialih fungsi lahan ini berarti ijo-ijonya banyak yang berkurang dong, nanti gimana oksigen di muka bumi ini nanti bakal semakin jadi apa ya, langka, takutnya gitu ya. Udara tidak sesejuk dulu lagi dan lain sebagainya, hilangnya keanekaragaman hayati, ya kan, air yang mengalami polusi, terus krisis air juga ya. Nah ternyata nih kalau kita selalu melihat banyak sekali isu-isu yang menjadi masalah terkait dengan lingkungan hidup ini, dan sampai hari ini ternyata PR-nya banyak yang belum selesai sepertinya ya. ini memprihatinkan sekali ya. Kalau misalnya kita bilang oksigen, kita bahas nih tentang oksigen, memang betul oksigen ini menjadi salah satu yang yang disorot dalam isu lingkungan hidup gitu, menjadi salah satu yang sangat krusial karena kebutuhan super primer kita tentunya untuk kita tetap bisa hidup ya sebagai manusia, di mana ternyata untuk oksigen ini sendiri itu ternyata punya banyak masalah. Seperti misalnya ada deoksigenasi laut ya. Jadi terjadi penurunan kadar oksigen di perairan yang turunnya itu adalah karena terjadinya perubahan iklim. Kualitas udara juga semakin menurun. Terus juga tadi ya, deforestasi itu mengancam keseimbangan pasokan oksigen global juga ya. Nah, kalau kita lihat nih, sebenarnya kan kalau misalnya deforestasi berarti ada peran hutan dong di situ untuk menyumbangkan oksigen. Sebenarnya nih sumbangan oksigen yang ada di muka bumi ini tuh dari mana aja sih? Oke, kalau kita bilang ya, itu adalah merupakan peran hutan yang ada di darat dan juga yang ada di laut. Yang ada di laut sendiri tentunya adalah mikroorganisme, yaitu adalah fitoplankton. Nah, emangnya yang mendominasi siapa nih untuk penyumbang oksigen di muka bumi? Ternyata ya, diyakini oleh para ahli lebih dari 70 atau bahkan bisa mencapai 80% oksigen di muka bumi ini ternyata dihasilkan oleh fitoplankton yang ada di lautan. Yang sampai hari ini baru sekitar 5% aja yang bisa kita cari tahu ya. Sedangkan 95% dari perairan yang ada di muka bumi ini masih misteri, masih terus menjadi misteri. Tetapi diperkirakan ya lebih dari 70% atau bahkan bisa mencapai 80% oksigen yang ada di muka bumi ini adalah merupakan sumbangan dari fitoplankton yang ada di lautan. Sedangkan untuk sisanya itu disumbang oleh hutan yang disebut sebagai paru-paru dunia, di mana paru-paru dunia inilah yang menyerap karbon ya. Kerusakan hutan dan juga kemudian sampai hari ini banyak masih terjadi pencemaran laut, itu tentunya sangat-sangat mengancam siklus yang ada di muka bumi gitu. Wah. Jadi kalau misalnya kita lihat nih tadi ya pernyataannya yang bilang bahwa penyumbang oksigen terbesar di muka bumi ini adalah fitoplankton. That's right. Hari ini ternyata fakta jawabannya sahabat sore. Coba aku mau lihat dulu ya. Berapa persen nih yang pilih fakta dan berapa persen yang pilih gosip? Kenapa dia?
Wah, fakta 100%. Weh, mantap. Yes, ya. Oke, jadi tentunya kalau misalnya kita lebih lanjut lagi ya tentang topik yang berkaitan dengan oksigen ini gitu, kita bisa cari tahu ya apa sih yang bisa kita lakukan dalam keseharian kita untuk ya setidaknya mengurangi penumpukan gas rumah kaca seperti CO2, emisi polutan yang bisa mengganggu keseimbangan ya dari komposisi udara, terus juga bisa ngasih dampak buruk untuk kualitas oksigen yang dihirup oleh kita manusia supaya kualitas udara tidak semakin menurun atau kalau bisa malah justru membaik. Apa sih hal-hal dalam keseharian yang bisa kita lakukan? Setidaknya kita mulai dari diri kita sendiri dulu nih sahabat suara ya. Pasti bisa lah kalau masing-masing dari kita kesadarannya udah muncul, terus habis itu bukan cuma sekedar sikap tapi secara perilaku juga ikutan berubah menjadi lebih baik. Ya harapannya nanti kita bisa menghirup oksigen dengan kualitas yang jauh lebih baik lagi.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Tuan muda, karena tuan muda sedang ingin mendengarkan musik 2000-an, saya sudah membawa vokalis-vokalis band 2000-an ke hadapan tuan muda.
3: Bagus, bagus, bagus. Bawa ke sini.
4: Saya Duta.
3: Shellon Seven.
4: Duta besar Kenya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
3: What else?
5: Saya Piu, tuan.
3: Piu Padi dong pasti.
5: Piu Dipai, tuan.
3: What else?
4: YouTuber.
3: Saya Ariel, tuan.
6: Alah, pasti Ariel Tatum.
3: Ariel Untung pasti.
4: Ini Ariel Peter Pan, tuan. Peter Pan. Kalian luar biasa. Kalian luar biasa. Tuan, tuan, tuan muda.
0: Tuan Muda, 2000 Music Today.

2 FMI suara-suara warga Indonesia. Masih barengan sama Lilian Inji di Suara Santai. Tapi sekarang sudah jam 5.14 sore. Waktunya Iswara Semarang. Yang jalanan depan kantor itu banyak kendaraan lalu lalang ya. Ini kayaknya banyak yang keburu-buru nih. Soalnya mungkin pada janjian jam 6, tapi jam segini masih belum nyampe rumah, belum nyampe kosan. Pengen tuh diusahain buat bisa balik mandi dulu, siap-siap bentar, terus nanti abis itu berangkat lagi gitu. Mudah-mudahan gak telat ya. Kalau bisa mendingan di reschedule aja, jangan janjiannya jam 6 abis maghrib. Biasanya kan gitu, abis maghrib dong. Kalau kata-kata abis maghrib tuh asumsinya biasanya adalah jam 6:30 malam gitu. Iya, supaya bisa maghriban dulu ya kan. Kalau jam-jam segini belum maghriban, berarti ngapain dulu? Ya ngeteh dulu, ngopi dulu ya, jogging-jogging dulu, jalan-jalan santai dulu. Enggak usah. Ini deh kalau gitu, selonjoran bentar. Ngilangin keringet dulu sebelum mandi ya. Jangan pas lagi keringetan mandi. Terus habis itu ngapain lagi? Yang ngecil lah kita. Dengerin lagu yang enak-enak, nostalgia ya. Zaman kemana-mana enggak usah bawa dompet, tapi bisa dapat banyak oleh-oleh. Karena kita perginya sama mamah kita. Awal-awal 2000-an ya, mungkin ya waktu itu kamu ingat banget ada lagu yang wah asik nih lagunya. Ya udah, kalau gitu mendingan kita singlong dulu aja ya sama lagu-lagu 2000-an awal. Pastinya cuma di Tuan Muda.

102 FMI, suara-suara warga Indonesia. Akhirnya kita kalau misalnya udah jam segini bisa bilang yes, finally weekend gitu ya. Weekend has come. Apa sih yang kamu tungguin banget di weekend kayak gini? Apakah akhirnya bisa nyantai di rumah, atau emang udah nyiapin tontonan mungkin, atau malah justru mau pergi nonton film atau gimana? Kalau aku sih kayaknya mau nyemil jajanan aja ya. Nyemil jajanan favorit. Ini salah satu yang kayaknya gak boleh dilewatin kalau kita tuh membuka weekend gitu, mengawali weekend ya. Dan biar beli jajannya tuh gak boncos, mendingan kamu belanja di Alfamidi. Karena lagi ada promo JSM Jumat, Sabtu, Minggu dari Alfamidi. Di weekend ini kamu bisa belanja beberapa produk dengan harga miring di Alfamidi. Kayak misalnya ada 3 pieces Tau Kai Noi. Ini yang big shit ya, dengan harga Rp9.900. Next Star Choco Pie Mellow dengan harga Rp15.900. Japota Potato 115 gram dengan harga Rp14.900. Buah Vita Jambu 245 ml dengan harga Rp8.000. Weekly Cold Brew Coffee Oat 170 ml dengan harga Rp18.500. Alfamidi Facial Tissue 700 gram dengan harga Rp29.900. Dettol Body Wash 370 gram dengan harga Rp18.900, dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Nah, promo JSM ini berlaku dari tanggal 5 sampai 7 Juni 2026. Jadi tunggu apa lagi mulai hari ini kan? Langsung aja kamu borong semua produk kebutuhan kamu yang ada di Alfamidi. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Asia di Kota Semarang. Kira-kira di mana ya?
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Tahu nggak? Alien itu beneran ada, tahu?
3: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
2: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
3: Ayah aku juga kenal sama alien.
2: Ayah aku presiden.
3: Ayah aku bisa terbang.
2: Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
4: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
5: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Perang Dunia Kedua. Dan bunker ini ngebuktiin kalau Semarang adalah titik pertahanan strategis yang penting buat Belanda. Kira-kira bunkernya masih dipakai nggak ya kalau ada situasi urgent di Semarang? Tapi apa?

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
1: Mall buat belanja.
2: Ya,
1: udah ngejaman. Mending kamu nge-mall sambil nge-gigs aja di event Gigs in the Mall Road to Upfest aja nih. Soire dan Sante bakal ngajakin kamu buat seru-seruan di Gigs in the Mall tanggal 6 Juni 2026. Bakal ada penampilan dari APV, Atlas City, Polka Dots, Never Over, Last Power Punk, dan masih banyak lagi. Selain itu, bakal ada juga pop-up market dari Ender Footwear, Blackliner 13, dan Moonsick Merch. Gigs in the Mall bakal di adain hari Sabtu, tanggal 6 Juni 2026 di Uptown Mall BSB City, Semarang. Ingat ya sahabat suara, acara ini gratis. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @soiredansante.
3: Banyak yang bilang tahun 80-an adalah era terbaik buat anak muda Indonesia. Mulai dari fashion, musik, sampai vibes-nya itu seru banget sahabat suara. Nggak percaya? Mending kamu datang langsung aja ke acara Kaset 80-an Retro Group Tour 2026. Jadi buat para boomers dan milenial yang kangen sama era 80-an, atau anak-anak Gen Z yang penasaran, kamu wajib banget datang ke acara ini. Nikmatin malam penuh nostalgia dan musik.

set 80-an. Acara ini bakal diadain hari Sabtu 6 Juni 2026 di Tektona Cafe Semarang. Ajakin semua teman kamu dan beli tiketnya mulai dari Rp200.000 sampai Rp300.000. Untuk info lengkapnya, bisa WhatsApp ke 0821-2858-9728. Saya ulang ya, 0821-2858-9728. Atau kamu bisa DM Instagram dan TikTok @kaset80-an. Acara ini

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Asik. Tumben olahraga.
3: Bukan olahraga, tapi olah rasa.
2: Olah rasa apaan sih?
3: Olahraga itu jelas-jelas lagunya juga.
2: Ini loh, gue lagi dengerin olah rasa.
3: Oh, ternyata dengerin olah rasa sambil olahraga.

102 FMI suara-suara warga Indonesia. Jam 6 ya. Ya lebih dikit. Lebih 3. Jam segini gimana udah lapar? Tapi belum datang yang kamu pesen. Oke, sambil nungguin orderan makanan kamu, mudah-mudahan nanti enak ya pas datang ya. Nah, kita mau masuk ke olahraga dulu, kan hari Jumat. Hari ini kita mau ngapain nih gitu. Yang udah pada kangen sama tes kepribadian ala-ala ya. Ingat ya, ini untuk reliabilitas dan validitasnya berdasarkan keyakinan masing-masing aja. Jadi bukan sesuatu, iya, jadi sifatnya adalah pseudoscience ya. For fun aja. Pokoknya kalau emang ada poin yang menurut kamu bisa untuk, weh iya ya, apa kayak gini ya gitu, oh berarti aku harus bisa lebih baik nih gitu, ya bisa jadi bahan refleksi mungkin buat masing-masing kita gitu. Pokoknya buat lucu-lucuan, buat seru-seruan ya. Dan kali ini sesuai sama request kemarin nih, ada yang bilang, dari ini dong, frame kacamata dong. Oke, ya udah aku siapin. Jadi habis ini kalau misalnya kamu penasaran ya, kamu bisa join di live TikTok di @iswara.smg. Bener, @iswara, iswara.smg di TikTok. Atau kalau kamu lagi buka-buka Instagram, bisa juga langsung aja kamu lihat di story-nya. Di situ langsung kamu pilih salah satu frame yang kayaknya tuh paling represent kamu, yang kamu rasa tuh kamu banget. Even mungkin kamu dalam keseharian gak pakai kacamata gitu ya, menurut kamu frame yang paling menarik buat kamu tuh yang mana sih? Ada 6 pilihan frame buat sore ini. Bisa langsung kamu pilih, kasih tahu aja di question box. Kamu tulis deh nomor berapa tuh frame yang menurut kamu paling oke buat kamu pakai.

101,2 FMI, suara seorang warga Indonesia. Hai, selamat malam sahabat suara yang baru aja ya. Gitu, menarik nafas panjang karena akhirnya udah nyampe rumah ya. Terus langsung scroll TikTok, ketemu nih suara dan SMG. Ya deh, sini yang baru join live ya. Kita lagi mau mulai ya buat lo rasa sore ini, di mana kita mau tes kepribadian ala-ala. Jadi for fun aja ya, don't take it seriously guys. Hari ini mau lihat kecenderungan dari karakter atau kepribadian seseorang itu dari pilihan frame kacamatanya gitu ya. Dan aku kasih 6 pilihan aja sih. Sebenarnya kan kalau misalnya kita ngomongin frame kacamata tuh kayak makin kesini tuh makin banyak ya. Model kacamata tuh makin unik-unik, macam-macam. Nah, ini yang secara basic tuh bisa dibilang 6 ini mewakili banget sih. Gitu, ada yang classic, wayfarer, terus juga ada round ya. Round frame atau mungkin yang half frame itu yang kacamata gantung. Orang-orang dulu tuh bilangnya kacamata gantung, frame gantung gitu. Atau mungkin yang cat eye, ya kan? Dan ada juga pilihan frame bentuknya aviator. Biasanya tuh disebut sebagai kacamata pilot ya. Soalnya dulu kalau gak salah tuh dipopulerin sama Tom Cruise di film Top Gun. Top Gun. Mantap. Jadi buruan aja kamu kasih tahu. Coba langsung komen ya. Biar bisa cepetan kebaca, ya kan? Jangan tunda-tunda, apalagi tunggu-tunggu. Hai. Langsung kasih tahu ya di Instagram juga boleh di @isuara.smg. Halo, hi fan. Ada susu berenergi juga. Wah, jadi strong nih ya. Tang tiga. Aku suka kayak Inci. Oh, yang tiga, yang bulat round itu. Kacamata Boboho. Oh iya, kacamata Boboho. Aku jadi inget loh sama scene di mana waktu si Boboho tuh tidur terus matanya tuh digambar. Jadi kelopak matanya itu digambar mata supaya dia kesannya masih bangun. Ingat enggak tuh scene itu? Aduh, jangan bilang kamu enggak nonton deh. Itu lucu banget loh, padahal sebenarnya ya udah gitu, banyak yang pakai jokes itu, tapi kalau dia kok lucu ya. Ada siapa lagi? Tapi nomor 4 yang aman buat aku. Nah, gimana dong? Jadinya kamu mau nomor 3 atau nomor 4? Nomor 4 itu kacamata ini ya, half frame ya. Jadi cuman separoh doang gitu. Pilihanku 1, 3, 4. Pilihnya satu aja. Biar kamu tuh kepribadiannya enggak ini, nggak saling silang arah ya. Hai, ada Nathan ya. Nathan pilih nomor 2. Wayfarer itu berarti kayak salah satunya kayak kacamata yang aku pakai ini, wayfarer juga ya masuknya ya. Terus aku suka kacamata Nobita. Oke. Kita start dari mana dulu? Banyak amat, satu aja nggak kelar-kelar ya. Masa harus ini misah mecah ya. Kasih tahu buruan, yang nomor berapa dulu berarti kita. Nomor 1 tuh sebenarnya cakep juga loh. Nah, masalahnya sama nih kayak susu berenergi juga. Aku juga punya masing-masing dari frame 6 frame ini aku juga punya di rumah. Tapi memang untuk saat ini paling sering yang dipakai itu adalah yang model-model kayak yang aku pakai sekarang ya. Kayak misalnya kacamata yang banyak banget model wayfarer itu adalah model kacamata Ray-Ban misalnya. Itu dia banyak. Atau kalau enggak yang brand-brand apa ya? Kayak Gentle Monster, apalagi ya yang kayak gini-gini ya.

0: Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
4: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Pohon asem yang jadi asal usul nama kota Semarang ada di daerah Bergota. Katanya pemerintah juga udah nanam pohon asem di beberapa titik strategis sebagai simbol sejarah. Jadi nggak cuma di Bergota aja pohon asemnya. Selain pohon asem, di Bergota ada apa lagi? Oh, ada Farhan.

0: 101,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Ayo coba dilihat, kamu tadi pilihannya nomor berapa? Ada yang pilih nomor tadi yang pilih nomor 3, 4 bingung kan tadi kan? Akhirnya pilih nomor 3 ya. Sama ada yang pilih nomor 2 tadi ya. Yang pilih nomor 2 karena tadi katanya kacamatanya hilang. Hilang apa rusak tadi?
1: Kok jadi sedih ya?
0: Sekarang kita bakal membongkar ya. Kira-kira kecenderungan kepribadiannya tuh kayak gimana sih kalau dia itu suka pakai kacamata bulat. Buat kamu yang suka round glasses ya, kacamata dengan bentuk bulat nih. Biasanya sih dia itu adalah seseorang yang apa ya? Kreatif. Orang-orang yang suka atau suka sama kacamata bentuk bulat itu adalah orang-orang yang kreatif, terus imajinatif ya. Mungkin bekerja dalam bidang seni misalnya gitu. Terus juga biasanya kalau misalnya orang pakai kacamata bulat itu tuh bikin penampilan seseorang tuh terlihat lebih cute ya. Membuat penampilan seseorang itu jadi lebih apa ya? Lebih muda. Lebih muda tapi yang dalam artian tuh lucu gitu, cute. Lucunya bukan lucu hahaha, tapi yang lucu cute gitu. Nah, orang-orang yang suka kacamata bulat ya, selain tadi tuh mungkin orangnya bekerja di bidang seni karena dia kreatif, imajinatif ya. Terus juga punya ide-ide atau pemikiran yang out of the box ya, di luar kebiasaan gitu kan. Dia juga adalah seseorang yang punya pemikiran yang bisa dibilang tuh cukup dalam ya. Cara berpikirnya tuh deep gitu. Jadi lebih melihat pada maknanya. Maknanya apa sih gitu. Jadi gak ngelihat orang itu. Misalnya gini, dalam pertemanan bisa merasa nyaman dengan seseorang bukan karena look atau tampilannya aja, tetapi lebih dari itu adalah karena seseorang ini bisa membuat dia merasa nyaman, terus kayak ngerasa ada di frekuensi yang sama nih, ngobrol asik gitu. Nah, dia adalah tipe orang yang kayak gitu. Lebih mengutamakan itu dalam pertemanan ya, karena sefrekuensi, terus mungkin karena punya nilai-nilai yang sama, nilai-nilai yang mirip gitu ya. Jadi kayak ngerasa ngeklik gitu. Gak peduli sama penampilannya kayak gimana, itu kayak kesekian lah gitu, poin kesekian. Terus biasanya sih orang-orang yang pakai kacamata bulat itu tuh apa ya, kesannya tuh kayak pinter ya. Aku gak berani makanya takut beban mental. Iya, takutnya orang udah berharap aku pinter ya kan, kelihatan pinter gitu. Terus intelektual, kaum-kaum intelektual gitu ya. Tapi lebih keunik sih kalau kata aku, ya kan? Terus juga nih, orang-orang yang suka kacamata bulat, frame bulat, itu katanya adalah seseorang yang cenderung apa ya, dia tuh punya hati yang cukup besar atau hati yang lapang ya, untuk bisa dia tuh gampang sayang ya. Gampang, hatinya tuh hangat, gampang sayang sama orang yang deket dengan dia. Kayak misalnya punya teman, sahabat gitu. Jadi dia itu adalah seseorang yang biasanya tuh gampang peduli sama orang lain gitu. Cukup sensitif ya dalam menangkap perubahan-perubahan sama temennya gitu. Temen gue kenapa ya hari ini ya gitu ya. Dalam diskusi juga biasanya dia punya POV yang cenderung berbeda dibanding sama orang-orang yang lain. Karena tadi itu ide-ide out of the box-nya dia, pemikiran-pemikiran yang bisa bilang cukup unik gitu ya. Orangnya juga fashionable biasanya. Gimana, cocok gak? Karena fashionable itu tadi ya. Sekarang kita ke nomor 2 yuk. Nomor 2. Nomor 2 ini model apa sih? Wayfarer ya. Wayfarer ini bisa dibilang sekarang adalah kacamata yang lagi sering banget atau banyak banget dipakai ya. Banyak disukai sama orang-orang nih model kacamata yang seperti ini. Kacamata yang kayak gimana sih kak? Oke, makanya kamu lihat deh ya. Contohnya ya ada di Instagram story, bisa di @iswara.smg atau join aja di live TikTok aku sekarang, langsung kamu komen-komen di situ. Nah, orang yang suka frame kacamata nomor 2 nih, kecenderungannya dia adalah seseorang yang bisa dibilang tuh kayak serba pas gitu. Serba pas, kayak misalnya gini, orang tuh kan harus percaya diri ya. Orang tuh harus percaya diri dong. Nah, dia ini adalah seseorang yang percaya dirinya tuh pas, gak berlebihan, gak lebay, tapi juga gak kurang. Pas aja gitu, tepat aja gitu ya. Terus juga kamu itu tipe orang yang baik hati. Baik hati dalam artian apa? Suka nolong. Kayak misalnya gini, eh lu udah makan belum? Belum sih, nanti aja. Terus kamu dengar kalau misalnya teman kamu tuh sebenarnya lagi hemat-hemat gitu. Tapi kamu tuh tipe orang bukan yang lu lagi gak punya duit ya, gak gitu, gak yang frontal gitu. Tapi langsung, eh gue juga belum makan nih, makan bareng yuk gitu. Udah, my treat gitu. Kamu traktir dia makan. Bukan karena royal tanpa sebab ya, tetapi lebih karena tergerak hatinya untuk membantu orang lain. Karena kamu adalah tipe orang yang mungkin lebih baik memberi daripada menerima. Cie, baik hati nih. Yang pada suka pakai wayfarer, yuk kita berkawan mulai hari ini. Selain itu juga orangnya fleksibel ya, gampang bergaul, orangnya outgoing juga. Terus orangnya tuh dibilang serba pas ya, kayak tadi tuh, percaya dirinya pas. Terus juga pada saat butuh serius, dia tahu kapan dia harus serius. Pada saat santai, dia tahu kapan dia harus santai. Jadi punya filter yang baik, punya filter yang tepat gitu. Bukan tipe orang yang suka salah merespon ya. Responnya tuh biasanya cenderung pas, tepat gitu. Terus juga bukan tipe orang yang terlalu suka ngikutin tren atau fanatik sama sesuatu. Kayak misalnya, oh harus kayak gini, FOMO gitu misalnya gitu. Enggak juga, enggak FOMO. Fanatik sama sesuatu juga enggak. Pokoknya semuanya serba ngalir, serba pas. Kalau emang nanti harus berganti, ya udah berganti, enggak apa-apa gitu ya. Orangnya itu cukup adaptif tentunya. Adaptif, gampang apa ya? Dia gampang menyesuaikan diri, terus juga modern, friendly, orangnya hangat, perhatian. Wih, baik-baik banget nih. Keburukannya enggak ada. Jadi bingung. Ya soalnya orangnya gak kaku, pas aja ya. Jadi orang-orang biasanya pada suka sama dia karena enak dilihat juga gitu. Abis ini ya nanti ya, nomor 1 belum, nomor 4, 5, sama 6 juga belum. Kalau misalnya ada yang ngerasa, eh kayaknya aku suka nih nomor yang ini, boleh kasih tahu, nanti kita bakal lihat ya. Kira-kira dia punya kecenderungan

0: 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga.

0: 90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Oke, aku mau lihat dulu nih. Kalau misalnya di komen TikTok @iswara.smg belum ada lagi. Ada yang udah mau kasih tahu lagi nomor berapa? Tadi nomor 2 udah, nomor 3 udah. Kagak ada yang mau milih nomor 1, 4 atau 5 atau 6. Nomor 1 tuh kacamata frame klasik ya. Terus nomor 4 itu kayak frame gantung orang-orang bilang, tapi sebenarnya istilahnya itu adalah half frame. Nomor 5 itu adalah cat eye, modelnya cat eye gitu. Kacamata yang aku naksir tapi aku pakai ternyata enggak pantas loh. Ada loh ternyata orang yang enggak pantas pakai cat eye. Aku enggak pantas, sedih banget. Sama yang model nomor 6 tuh aviator ya. Boleh kasih tahu? Bentar aku cek dulu yang ada di bla bla bla. Di bla bla bla mana dong? Wait, wait. Ha. Kenapa sih? Kenapa pas banget? Ini ada yang ikutan dia katanya nomor 5. Kacamata kucing. Kacamata kucing banget nih. Kucing-kucing cat eye. Cat eye itu sebenarnya ada yang benar-benar model ekstrim ya frame-nya, tapi juga ada yang enggak terlalu naik juga ujungnya. Ada yang cuman apa ya? Kayak dia lebih luas ya. Mungkin hampir kayak bentuk round, cuman di bagian ujungnya dia kayak agak melancip naik gitu. Arahnya tuh kayak diagonal gitu ya. Nah, buat kamu nih. Hai. Buat kamu yang suka frame kacamata model cat eye ya. Ini kenapa jadi buka Top Gun ya tadi ya? Kita mau lihat dulu. Kalau kamu suka pakai kacamata cat eye, apa yang bisa dilihat? Nah, orang ya yang bisa tetap terlihat ramah ketika memakai cat eye, itu berarti dia orang yang beneran hangat dan ramah. Hal ini gak berlaku buat aku ya. Kamu yang suka pakai kacamata cat eye atau suka dengan bentuk frame cat eye, itu adalah seseorang yang masuk kategorinya tuh humble ya. Humble, terus juga tipe orang yang apa ya, banyak yang suka gitu. Suka karena kamu tuh orangnya ramah gitu ya. Kamu adalah tipe orang yang mudah membuat orang baru, misal nih ada pertemuan keluarga misalnya gitu, dan kamu adalah bagian dari keluarga itu. Terus habis itu ada misalnya yang bawa orang baru gitu, entah itu pacarnya atau temennya gitu. Kamu adalah tipe orang yang bisa, nggak tahu ya kamu punya keahlian itu dari mana, tapi kamu adalah orang yang bisa membuat seseorang kemudian merasa nyaman ada dalam lingkungan yang baru gitu. Kalau menurut aku mungkin lebih kayak emang kamu tuh orang itu punya apa ya, bakat hospitality kali ya. Jadi kamu tuh tipe orang yang mudah akrab. Terus juga ketika, karena kamu orang yang hangat ramah ya, kamu itu menunjukkan keramahan dan kehangatan kamu itu tidak dibuat-buat. Jadi memang kamu adalah tipe orang yang dengan tulus menunjukkan itu. That's why kenapa orang kemudian merasa nyaman nih, ngeklik nih, ngobrol sama kamu, even mungkin tidak ada di frekuensi yang sama, gak masalah ya kan. Tapi yang penting tuh kayak ada penerimaan dulu gitu. Dan mungkin kalau kamu menganggap bahwa pertemanan kamu dengan banyak orang itu adalah pertemanan yang ya sama aja, semua sama orang baik gitu, tapi ternyata banyak loh orang-orang yang menganggap kamu itu sebagai sahabat mereka. Jadi merasa bahwa kamu itu sebagai seseorang yang dianggap cukup dekat ya sama mereka ya, begitu. Terus juga selain itu, orang yang suka dengan frame bentuk cat eye juga adalah seseorang yang suka menyampaikan ekspresi secara personal ya. Menyampaikan atau menyampaikan ekspresi secara personal. Terus gak takut, karena ini kan sebenarnya bentuk kacamatanya agak-agak apa ya, agak-agak unik ya, bisa dibilang tuh bukan pilihan utama atau bukan pilihan bentuk frame yang paling aman. Artinya apa? Artinya ya kamu itu orangnya percaya diri dan gak takut untuk terlihat berbeda. Kamu memilih frame cat eye Itu bukan karena menurut orang-orang kamu pantas pakai itu, tapi lebih karena emang kamu suka aja gitu, dan kamu ingin nge-treat dirimu karena kamu ngerasa lebih seneng ketika kamu udah menemukan pilihanmu gitu. Jadi bukan karena bagus gak ya, ini gak ya gitu. Enggak, ya emang kamu suka, kamu pilih. Dan kamu gak takut untuk terlihat berbeda gitu. Nah, kesan yang ditampilkan kayak gimana sih orang-orang yang suka sama kacamata cat eye ini? Katanya ya, dia itu adalah orang yang karismatik. Jadi dia punya aura untuk membuat orang itu melihat dia itu entah dengan kekaguman atau gak tahu, mungkin karena dia punya wawasan yang luas, atau emang orangnya smart, orangnya pintar, orangnya cerdas gitu. Atau ya karena kehangatan hatinya dan keramahan itulah kemudian membuat dia itu seperti memancarkan energi yang positif ya. Terus juga orang itu berani, ekspresif ya. Itulah yang kemudian membuat dia itu banyak disukai sama orang-orang di sekelilingnya dia. Begitu. Coba aku lihat dulu ya, karena ini udah jam 7 malam, ada lagi gak sih yang mau kasih tahu? Aku banget itu suka frame cat eye. Oh iya, 3. Berarti pas banget nih tadi, kamu gak ketinggalan ya. Barcap nomor 4. Oh, half frame. Oke. Kalau emang kamu half frame, berarti ini yang terakhir ya. Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh. Yang pada suka half frame juga nih, simak baik-baik ya. Kalau kamu suka half frame, apa yang bisa dilihat? Ini balik lagi ya, for fun aja gitu. Orang-orang yang suka sama kacamata bentuk half frame. Half frame ini bisa dibilang tuh membuat tampilan seseorang menjadi lebih elegan ya, lebih apa ya, kayak lebih serius, lebih formal, serius, terus sesuatu yang penting gitu ya. Kesan yang ditampilkan seperti itu. Nah, orang yang suka sama kacamata frame half gini, kacamata gantung istilahnya ya, dia ini adalah seseorang yang apa ya, logis, cara berpikirnya itu terstruktur. Terus selain itu juga sangat-sangat menghargai efisiensi ya, entah itu waktu atau apapun gitu ya. Terus menyukai hal-hal yang praktis ya. Tipikal orang yang tidak terlalu suka basa-basi. To the point, shot to the heart. Celup. Nah, tetapi karena dia adalah orang yang praktis ya, terus tidak terlalu suka basa-basi, orang yang seperti ini juga ada kecenderungan tidak terlalu memperhatikan proses. Biasanya dia akan lebih memperhatikan hasil. Ya, hasilnya kayak gimana gitu. Proses yang dijalanin kayak seperti apa, itu tidak terlalu penting atau tidak terlalu jadi fokus untuk dia, karena dia lebih berfokus pada hasilnya gitu ya. Serius, kesannya profesional, tahu kapan harus berkata tidak, dan kadang bisa bikin orang jadi ngerasa gak enak sama dia ya. Terus karena saking tegasnya itu, tipe orang yang tegas juga, profesional, terus apalagi tadi, serius ya, punya wibawa. Terus karena tadi berpikir struktur, kadang dianalogikan dengan sosok analis ya, cara berpikir terstruktur, kemudian dia akan menganalisis gitu. Orang yang logis berarti dia seringkali membuat keputusan itu dilihat dari data, hasil data, bukan karena kayaknya. Data di lapangan seperti apa, atau mungkin kondisi yang terjadi saat ini seperti apa, faktanya seperti apa, based on reality, kemudian dia, atau based on data, dia akan membuat sebuah keputusan. Dia tipikal orang yang seperti itu, yang se-efisien itu guys ya. Orang yang seperti ini agak susah sih sebetulnya. Agak susah apa? Agak susah untuk dibisikin ya. Karena dia itu adalah orang yang biasanya sangat melekat, sangat kuat dengan prinsip atau sikap pemikirannya dia sendiri. Begitu. Biasanya begitu ya, cenderung agak kaku. Kalau gak mau dibilang agak keras kepala. Nah, Tapi di lain pihak juga orang-orang yang suka sama kacamata model half frame ini juga adalah orang yang apa ya, dia itu tipikal pelindung sebetulnya. Jadi jangan main-main, ibaratnya gini, dia tuh bakal selalu berani pasang badan untuk orang-orang yang dia kasihi, keluarganya, orang terdekatnya, pasangannya, misalnya gitu ya. Dia adalah seorang yang siap untuk melindungi, siap untuk pasang badan, bahkan dia berani keluar dari zona nyaman untuk bisa apa ya, menyelesaikan sebuah masalah, misalnya gitu ya. Jadi ya gak heran, walaupun bisa dibilang tadi orangnya agak kaku, serius, terus agak susah buat dibisikin gitu ya, agak sulit untuk diubah cara berpikirnya, tetapi dia itu memang orang yang loyal. That's why kenapa banyak orang-orang yang menyukai dia, karena dia adalah seseorang yang loyal. Loyal sebagai seorang sahabat, sebagai keluarga, ya seperti itu kecenderungannya. Tapi tiap orang balik lagi unik dan mungkin berbeda-beda. Begitu. IL baruan banget. Ini dia nih ya, L adalah seseorang yang kemarin janjian ya. Habis ini enggak apa-apa deh. Dilupain. Iya, udah lewat ya jam 7:05. Terima kasih ya buat sahabat suara yang udah join juga di live TikTok aku. Terima kasih untuk semua komen-komennya, terus yang udah ikutan di IG tadi udah kasih tahu ya, cat eye itu tadi. Abis ini kalau misalnya mau lanjut kita ya, boleh deh, masih di live TikTok di @isuara.smg. Tapi untuk on airnya aku pamitan dulu nih sahabat suara, karena emang udah selesai. Nanti masih bakal ada troopers yang nemenin kamu di nongkrong bareng, buat temenin kamu yang pada mau weekendan ngapain hari ini, terserah kamu sih ya. Lilian Angie pamitan dulu barengan sama Bebski, broadcast operator buat malam ini. Jangan lupa makan ya, terutama buat yang lagi gak enak badan, makan, minum obat, istirahat. Besok kalau misalnya udah punya rencana buat weekend, biar bisa ya rencananya itu terrealisasi. Pokoknya buat kamu, selamat memasuki waktu weekend. Semoga happy ending ya guys ya. Kita ketemu hari Minggu di jam 10 pagi di Noregayo. Bye bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia. Iswara.

0: Kira-kira kenapa ya banyak jalan di Semarang pakai nama buah-buahan?
1: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
2: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
3: Daerah Semarang yang paling bersih yang pernah gue kunjungin.
4: Oh ya ini Pak, Perumahan BSB.
0: Itu tuh jadi, klaster, mereka sudah punya standar kebersihannya sendiri. Kampung bersih.
4: Iya, kenapa kita nggak bikin tematik kampung bersih aja biar Semarang bersih terus kan?
0: Iya. Kayak kalau di tempat gue nih di belakang, itu ada tuh sampah plastik disediain. Nanti kalau misalnya udah kumpul, dijual
4: sampahnya itu.
0: Oh iya, yang itu ya,
4: yang khusus ada bak buat bank sampah
0: iya.
4: Itu. Sampah gue di rumah banyak. Gue bisa deposito gak sih?
0: Gue malah pengennya jadi ini, nasabah prioritas.
5: Nomor antrian 83 menuju teller A.
4: Halo, permisi Bapak. Ini saya mau ya? Apa namanya, nabung.
0: Oh iya, oke. Ini saya coba hitung dulu ya Pak ya.
4: Ya, ya.
0: Kan masuknya ke crusher. Bukan dihitung dulu ya, masuknya ke crusher. Dihitung, dikeluarin jadi yang jadi serpihan itu. Bunyi gesekan
2: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang,
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wisken. Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
11: Teh, teh siapa?
10: Teh jus bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
11: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
10: Untung itu, bos.
11: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih

0: tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Seger!
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya.

0: bagian dari perencanaan kota di masa lalu dan biar mempermudah navigasi. Nama buah udah ada, nama pohon juga udah ada. Ditambah nama-nama mantan, kayaknya lucu deh.
1: Suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: semakin bersih, semakin top lah ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyate.
2: Kan banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811 2700 902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM di Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.

warahmatullahi wabarakatuh. Kaget gak kamu ya? Pokoknya kalau aku siaran harus teriak. Biar apa? Ya biar kamu gak ngantuk. Meskipun aku yakin beberapa dari kamu ada yang barusan aja pulang kantor. Yang gak itu biasanya kantornya di daerah Kendal dan sekitarnya tuh. Di kawasan industri itu, kalau pulangnya jam segini bukan lembur namanya, tapi apa? Loyalitas. Yeay. Kasian ya. Ya Allah, jam segini masih kerja gitu kan, barusan pulang. Kayaknya melihat sunset itu tuh susah banget buat orang yang kerja di BUMC, ya enggak? Karena mesti keluar itu jam sekitar maghrib lah, itu paling apa namanya paling cepat. Tapi kadang ada tuh temanku waktu itu cerita kan. Lah Mas, kalau kamu kerja di tempat kayak gitu tuh biasanya pulang jam berapa gitu kan? Ya jam 6 tuh paling cepat. Lah paling lama pernah sampai jam berapa? Jam 11 pernah aku ting. Walah gitu. Batinku walah, guys. Itu jam 11 tuh dia kerja apa mau tes nyali tau gak sih? Kayak dunia lain jatuhnya ya. Tapi jujur aku respect sih sama orang yang kayak gitu, ya enggak? Tekanan kerja setinggi apapun tuh tetap bertahan gitu. Ya walaupun kita tahu ya, gaji cuma segitu-segitu aja ya, ditambah lagi dolar yang melambung tinggi. Kalau kata mamaku mah sekarang duit kayak jatuhnya kayak air lewat doang ya. Kita mau nge-spend itu nge-spend dikit kayak aduh kayaknya maneman deh. Maneman tuh apa ya? Ih kayaknya sayang deh kalau misalnya dikeluarin buat segini buat ini gitu. Ya kita harus pintar-pintar menghemat duit lah ya di keadaan sekarang ya. Jadi kalau misalnya emang kamu cari hiburan yang gratis di mana? Ya di nongkrong bareng sama aku Van Marhendra lah yang insya Allah bakal menghibur kamu malam ini ya. Sebelum kamu istirahat dan juga bakal ngasih kamu informasi dan juga muterin musik asik buat kamu. Jadi buat kamu yang penasaran hari ini ada apa aja, dengerin aja nongkrong bareng sama aku Van Marhendra, oke? Okay?

90,2 FM Suara, suara warga Indonesia. Sahabat suara, coba absen siapa nih yang tadi sekitar jam 9 pagi ngelihat IHSG ya. Atau mungkin lihat sekarang harga rupiah berapa kepada dolar, terus kayak aduh, deg-degan gitu, rasanya takut gitu. Ada gak? Karena jujur aja ya, tadi kan aku kan bangun kan pagi ya, alias jam 12 tuh ya. Jadi aku bangun pas azan Jumatan. Pemalas sih. Dah, terus habis itu Jumatan kan. Jujur aja langsung aku buka berita kan, nyari berita tentang harga rupiah terhadap dolar. Dan jujur adanya tuh sekarang kalau gak salah udah di angka 18 ribu ya. Ya aku berharapnya sih semoga hal ini cepat mereda lah ya. Aku berharapnya juga kedepannya rupiah itu menguat lagi kayak dulu sebisa mungkin nih. Kalau misalnya terhadap dolar, 1 dolar sama dengan 0 rupiah. Gak mungkin ya kalau itu ya. Tapi ngomongin soal dolar nih, ada kabar terbaru nih dari mata uang Amerika itu. Jadi pemerintah Amerika Serikat nih dikabarkan lagi menyiapkan desain uang kertas baru pecahan 250 dolar US yang menampilkan wajah Presiden Donald Trump. Astagfirullah, ini emang Trump ini ada-ada aja nih, Trump. Sebenarnya cukup menarik. Kan biasanya kalau misalnya kita ngebahas masalah uang kertas ya, yang kepikiran di otak kita adalah nominalnya. Tapi kali ini malah yang jadi perhatian justru wajah yang kemungkinan bakal muncul di sana, yaitu Donald Trump. Jadi menurut informasi yang beredar, rencana ini tuh disampaikan langsung sama Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bison. Namun ada satu hal penting yang perlu kamu tahu, sampai saat ini rencana tersebut belum bisa langsung diwujudkan ya. Kenapa? Karena ada aturan di Amerika Serikat yang melarang tokoh yang masih hidup untuk ditampilkan di mata uang resmi negara. Jadi meskipun desainnya disebut sudah disiapkan, pelaksanaannya itu masih bergantung sama keputusan Kongres. Artinya, masih ada proses hukum nih dan juga politik yang harus dilalui terlebih dahulu. Nah, kalau kamu pernah ngeliat uang dolar Amerika kan, mungkin kamu familiar lah sama beberapa wajah ya. Ada George Washington tuh di pecahan 1 dolar, terus ada juga Abraham Lincoln di pecahan 5 dolar, terus Benjamin

0: 2026. Nah, karena itu desain uang tersebut kabarnya juga bakal memuat tulisan Amerika 250 anniversary itu.
1: Bilingual tuh ya.
0: Jadi bukan sekadar uang baru, tetapi juga bagian dari momentum perayaan sejarah nasional mereka. Dan kalau dipikir-pikir, kalau ngomongin uang emang bukan cuma jadi alat pembayaran aja. Kadang ya, uang tuh juga jadi simbol sejarah, simbol identitas negara. Bahkan kadang menjadi media untuk mengenang tokoh-tokoh penting, ya nggak? Ya nggak sih? Kamu ngeliat deh, paling dekat ya uang rupiah. Itu kan isinya kan juga para tokoh-tokoh penting tuh, apalagi 100 ribu. Beuh, gambar Soekarno dan juga Hatta. Penting banget tuh, apalagi bisa masuk dompet sekarang tuh. Oh. Nah makanya pemilihan gambar di uang kertas seringkali itu menjadi hal yang sangat diperhatikan. Karena gambar tersebut akan dilihat jutaan bahkan miliaran kali sama masyarakat. Nah, soal ngomongin soal wajah di uang kertas, sebenarnya hampir setiap negara itu punya cerita menarik. Kayak di Indonesia misalnya, kamu pasti pernah lah ngeliat gambar para pahlawan nasional di berbagai pecahan rupiah. Ada yang dari dunia pendidikan, ada pejuang kemerdekaan, ada juga tokoh yang dikenal karena kontribusinya terhadap bangsa. Tujuannya tentu bukan cuma sebagai identitas visual, tapi juga sebagai pengingat sejarah. Bayangin ya, kadang tuh tanpa sadar kita tuh megang duit setiap hari, dan dari situ kita tuh bisa mengenal kembali siapa aja tokoh yang pernah berjasa bagi negara kita. Dan kalau ngomongin Donald Trump mah, sebenarnya ya ini tuh agak sedikit kontroversi gitu. Selain Donald Trump belum terlalu memberikan kontribusi yang besar ke Amerika Serikat, itu juga kalau aku ngelihat dari desainnya ya, jujur agak sedikit mengganggu. Karena di situ foto dari Donald Trump sendiri tuh nggak kelihatan gagah, tapi kelihatan cemberut. Sumpah, cari aja, udah banyak di internet. Kenapa pose di situ Donald Trump itu sedikit mengeluarkan pose duck face? Jatuhnya kayak anak alay 2016.

guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks

0: caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Hmm, melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: yang berbeda, sahabat suara. Stasiun Tawang punya fungsi buat mengangkut penumpang kelas elit dan barang. Sedangkan, stasiun Poncol lebih banyak melayani tram dan kereta kelas ekonomi. Perbedaan itu akhirnya kebawa sampai sekarang dalam pembagian kelas kereta api. Jadi, kalau kamu punya teman naik kereta lewat stasiun Tawang, jadiin besti, bisa tuh buat pinjem duit.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.

0: di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: itu.com/streaming.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Wisnu Wiratmaja. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus melemah. Berdasarkan data Kamis pagi 4 Juni 2026, rupiah sudah jebol ke angka 18.000 rupiah per dolar, yang merupakan terlemah sepanjang sejarah. Ketua Gabungan Pengusaha Eksportir Indonesia, Beni Sutrisno, menyatakan jika situasi ini tidak membaik, maka akan mempercepat PHK di banyak perusahaan. Sementara itu, pengamat ekonomi Ibrahim Aswaibi menambahkan tekanan terhadap rupiah masih dipengaruhi oleh sentimen eksternal, terutama konflik geopolitik di Timur Tengah yang belum mereda. Seleksi penerimaan murid baru untuk SMA dan SMK negeri di Jawa Tengah tahun ajaran 2026-2027 resmi memasuki tahap pembuatan akun. Dinas Pendidikan Jateng mencatat pada hari pertama tercatat sudah ada lebih 20.000 akun yang telah diajukan oleh calon murid. Sementara itu, Ketua SPMB Jateng 2026 Sunarto mengatakan calon murid dapat mengajukan akun SPMB melalui website resmi spmb.jatengprof.go.id mulai hari ini hingga tanggal 12 Juni 2026. Bank Indonesia terus memperluas penggunaan sistem pembayaran digital kris antar negara di tahun ini, yakni ke India, Hong Kong, dan Timor Leste. Deputi Gubernur BI Vilianingsih Hendarta mengatakan perluasan ini dilakukan untuk merealisasikan target penggunaan kris antar negara yang ditargetkan dapat digunakan di 8 negara. Adapun saat ini, kris antar negara sudah bisa digunakan di 6 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan China. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Wisnu Wiratmaja. Dengerin terus 90,2 FM Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: 2 FM suara-suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku Farman Hendra ya, sahabat suara. Dan kali ini tuh aku pengen ngomongin soal sepak bola. Nah, gini sahabat suara, Liga Inggris season ini atau musim ini tuh aku ngerasanya itu kurang, apa ya, kurang challenging gitu. Sebagai fans MU nih, aku tuh ngerasa kalau tim-tim besar di Liga Inggris tuh nggak sebesar dulu lagi gitu. Sombong banget nih fans MU. Mentang-mentang masuk champion. Kita ambil contoh aja ya, lamanya MU, Chelsea gitu. Ada satu pemain MU yang dibeli sama Chelsea, Garnacho, yang nyatanya bapuk gitu kan di tim biru London itu, yang nggak seberapa itu, yang logo singanya mending diganti kucing aja. Itu juga gak terlalu bagus, ya gak? Terus ada lagi tuh, tim ayam sayur, tau gak? Liverpool tuh, tim ayam sayur tuh. Ngapain dukung Liverpool? Udah, mending kamu dukung itu aja. Sabana gitu. Sama-sama unggasnya tuh, mending kamu dukung Sabana aja. Tapi ya mungkin Liverpool nggak sebagus musim-musim sebelumnya juga karena salah satunya ya, itu rumornya gara-gara pelatihnya yang katanya itu minim taktik. Nah, makanya nih, Liverpool itu baru aja mengumumkan pelatih baru mereka setelah mereka itu mendepak mantan pelatihnya yang namanya itu Arne Slot, dan mengganti posisi coach itu ke pria asal Spanyol yang berusia 43 tahun yang bernama Andoni Iraola. Andoni Iraola, harus yang ngomongnya gitu biar kayak Zoro. Dan pengumuman itu disampaikan langsung sama Liverpool melalui website mereka pada Jumat 5 Juni 2026. Nah, artinya nih Liverpool memasuki era baru lagi. Setelah ditinggalnya Arne Slot ya, mengakhiri masa baktinya di Anfield pada akhir pekan lalu, kok weekend sih. Kini tongkat estafet kepelatihan berpindah ke tangan Iraola. Nah, buat kamu yang mungkin belum terlalu familiar sama nama Andoni Iraola ini, kita kenalan dulu lah. Jadi doi ini meskipun namanya belum terlalu top ya di Eropa, tapi karirnya doi itu cukup menarik karena doi itu datang bukan sekedar membawa nama aja, tapi juga membawa prestasi yang bisa dikatakan tuh cukup mengesankan lah. Jadi musim lalu si Iraola ini tuh berhasil membawa Bournemouth mencatat sejarah. Bayangin ya, klub yang beberapa tahun lalu masih sering dianggap sebagai tim papan tengah ke bawah berhasil finish di posisi ke-6 Premier League. Dan bukan cuma itu, hasil tersebut juga mengantarkan Bournemouth lolos ke kompetisi Eropa untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Dan kalau dipikir-pikir, itu bukan pencapaian yang kecil ya. Karena Premier League dikenal sebagai salah satu liga paling kompetitif meskipun season kemarin nggak terlalu kompetitif banget. Persaingannya juga ketat banget ya. Dan mampu membawa klub seperti Bournemouth itu menembus zona Eropa jelas menunjukkan kualitas seorang pelatih. Makanya, gak sedikit pengamat yang menganggap Liverpool itu melihat sesuatu yang spesial lah dalam diri Iraola. Mereka melihat potensi, melihat visi, dan juga mungkin melihat gaya sepak bola yang cocok lah sama identitas Liverpool. Nah, setelah resmi diumumkan, Iraola juga menyampaikan pernyataan pertamanya sebagai pelatih Liverpool. Doi ngomong satu kalimat yang cukup menarik perhatian. Doi ngomong kalau sepak bola itu adalah emosi, energi, yang menjadi satu, menjadi sebuah kebersamaan. Jadi menurut dia sepak bola itu bukan cuma soal taktik, bukan cuma soal strategi, tapi juga soal hubungan antara pemain, pelatih, dan juga supporter. Dan kalimat itu sebenarnya sahabat suara bisa dikatakan apa ya, cocok banget sama Liverpool. Karena kalau ada satu klub yang dikenal memiliki hubungan emosional yang kuat sama supporternya, Liverpool itu masuk dalam daftar teratas. Kita bisa lihat contohnya itu dari lagu yang sering dinyanyiin sama fans-fans Liverpool, yaitu You'll Never Walk Alone. Wih, ya nggak? Dan lagu itu bukan sekedar can di stadion aja, tapi juga udah jadi identitas dari Liverpool itu sendiri. Sebuah simbol bahwa tim dan juga supporter itu berjalan bersama dalam suka maupun duka. Jatuhnya kayak lagu perpisahan ya kalau kayak gitu ya. Tapi makanya banyak fans Liverpool yang berharap Ira Wang itu bisa memahami budaya tersebut lah. Karena ngelatih Liverpool bukan cuma soal menang pertandingan aja nih, tapi juga memahami sejarah dan juga tradisi yang melekat di klub ini. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Iraola bisa sukses di Liverpool? Ini tentu menjadi pertanyaan yang lagi ramai dibahas sama pundit-pundit sepak bola. Karena doi aja ngelatih Bournemouth itu bisa sampai ke kancah Eropa. Tapi balik lagi, ngelatih Liverpool itu nggak segampang melatih klub-klub kecil, ya nggak? Tentu tantangannya beda. Di Bournemouth mungkin target utamanya adalah bertahan di papan atas dan berkembang secara bertahap aja. Tapi di Liverpool, wuh, lebih gede lagi bos. Setiap musim tuntutannya tuh bersaing merebut gelar. Gak cuma 4 besar, enggak, tapi merebut gelar bro. Entah itu di Premier League, Liga Champion maupun kompetisi lainnya. Dan tentunya tekanannya gede banget, sorotannya juga gede banget. Karena setiap keputusan itu bakal dianalisis. Setiap hasil pertandingan itu bakal diomongin. Dan kalau misalnya Liverpool kalah, siap-siap aja tuh ya, fans ayam sayur bakal diceng-cengin. Dan semoga aja Iraola ini bisalah membawa Liverpool ke arah yang lebih baik. Soalnya takutnya kalau malah tambah lebih buruk daripada Arne Slot, entar dokter Tirta darah tinggi. Kasihan masa ada dokter darah tinggi, ya enggak?
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: FM, suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara, kali ini aku pengen ngomongin masalah program pemerintah. Program pemerintah yang mana ini kira-kira? Nah, kita tahu lah ya, salah satu program pemerintah yang lagi jadi sorotan nama masyarakat Indonesia itu adalah MBG atau Makan Bergizi Gratis. Program ini emang cukup sering ya jadi perhatian publik karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, khususnya anak-anak dan juga kelompok rentan. Dan sekarang ini ada kabar terbaru nih dari Badan Gizi Nasional atau BGN. Jadi kan setelah kemarin tertangkapnya ketua BGN Pak Dadan itu kan, dia menjadi terdakwa ya, mungkin ada salah satu kasus korupsi yang terendus sama KPK, akhirnya ditangkap dan digantilah sama ketua yang baru. Nah, dengan ketua yang baru ini, mereka itu lagi menyiapkan skema baru biar pelaksanaan program MBG itu bisa berjalan lebih efisien lagi, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan juga terluar, atau yang sering disebut sama daerah 3T. Sebenarnya kalau kamu pernah ngelihat kondisi geografis Indonesia, pasti tau lah kalau menjangkau seluruh wilayah negeri ini tuh bukan hal yang gampang. Ada daerah yang harus ditempuh berjam-jam lewat jalan darat, ada juga yang harus naik perahu, bahkan ada juga yang harus ngelewatin pegunungan atau wilayah yang cukup sulit buat diakses. Makanya, menjalankan program nasional dalam skala besar tentu membutuhkan strategi yang matang. Dan salah satu langkah yang sedang dipertimbangkan sama BGN adalah memanfaatkan fasilitas yang sudah ada. Jadi, ini nggak selalu harus membangun dapur baru dari nol. Misalnya, memakai kantin sekolah yang udah tersedia, atau mungkin memanfaatkan dapur umum yang udah berjalan. Bahkan sarana milik komunitas setempat juga bisa menjadi bagian dari solusi. Dan kalau dipikir-pikir, ide ini tuh cukup menarik. Karena daripada membangun semuanya dari awal yang membutuhkan biaya besar dan juga waktu yang gak sedikit, kenapa gak memaksimalkan fasilitas yang emang udah ada? Ibaratnya nih, kalau kamu punya rumah yang masih layak ditempati, tentu renovasi seperlunya bakal lebih hemat dibanding membangun rumah baru dari awal, ya gak? Nah, konsep serupa juga bakal diterapin di MBG ini. Tujuannya adalah agar anggaran negara bisa digunakan secara lebih efektif. Kepala BGN yang baru, Ibu Nanik S. Deyang, menjelaskan bahwa langkah ini dilakukan untuk mengurangi beban anggaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan maupun sasaran program. Artinya, efisiensi yang dimaksud bukan berarti mengurangi kualitas makanan atau mengurangi jumlah penerima manfaat, tapi lebih kepada mencari cara yang lebih cerdas dalam menjalankan program. Dan kalau kamu perhatikan, dalam banyak hal emang efisiensi itu bukan soal memangkas kualitas, melainkan bagaimana mendapatkan hasil yang sama atau bahkan lebih baik dengan penggunaan sumber daya yang lebih optimal. Nah, selain memanfaatkan fasilitas yang udah ada, BGN juga membuka peluang kerjasama dengan berbagai pihak, mulai dari BUMN, perusahaan swasta melalui program CSR, yayasan sosial, sampai lembaga-lembaga yang memiliki perhatian terhadap isu kesehatan dan juga gizi masyarakat. Karena sebenarnya, balik lagi, masalah gizi bukan cuma jadi tanggung jawab satu lembaga aja. Ini adalah isu yang menyangkut masa depan bangsa, ya nggak? Apalagi kalau kita ngomongin tentang anak-anak yang lagi bertumbuh gitu kan, terus juga ibu hamil, ibu menyusui sampai ke balita. Mereka itu adalah kelompok yang sangat membutuhkan asupan gizi yang baik. Dan ketika kebutuhan gizi terpenuhi dengan baik, dampaknya bisa sangat besar. Mulai dari kesehatan yang lebih baik, kemampuan belajar yang meningkat, sampai kualitas sumber daya manusia di masa depan. Makanya banyak ahli yang mengatakan bahwa investasi di bidang gizi adalah investasi jangka panjang. Karena hasilnya mungkin nggak langsung kelihat lah hari ini, tapi dampaknya bisa dirasakan bertahun-tahun ke depan.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Indonesia. Indonesia. Indonesia.

sama aku Farhan Mahendra. Nah, seperti aku fata-fata gitu, ngomong kayak ngedance. Jangan ya, jangan kayak gitu, ntar dimarahin Mas Fajar. Mas Fajar masih di kantor. Nah, sahabat suara, jadi di peliknya keadaan sekarang, tiap kita ngelihat berita, tiap kita ngelihat website, internet, apapun itu, sosial media, entah kenapa tuh kita tuh pusing, ya nggak? Makanya nih, seperti biasa, kalau misalnya udah jam 9 gitu, aku ngajakin kamu ngobrol masalah satu, apa namanya, satu pembahasan gitu kan. Kita full tuh bahas satu jam. Tapi malam ini aku pengen ngajakin kamu seru-seruan aja ya. Kita bacain zodiak, ramalan zodiak lagi bersama Madam Farhan pastinya ya, yang memiliki petuah-petuah. Petuah-petuah yang kadang bisa didengarkan, kadang gak usah didengerin sama sekali. Jadi kita seru-seruan aja ngebacain ramalan zodiak buat besok tanggal 6 Juni. Jadi kalau misalnya kamu pengen ikutan, langsung aja ya, bisa kirim ke WhatsApp di 0811 27902, atau juga bisa lewat question box yang udah aku bikin di story Instagram @iswara.smg. Ketik aja nama kamu, terus kamu zodiaknya apa. Dah tuh, ntar aku bacain ramalan zodiaknya. Jadi siapa tahu relate. Ya berarti emang penulisnya pinter gitu aja. Kalau misalnya enggak, ya berarti emang penulisnya aja yang mungkin kurang membaca situasi. Tapi balik lagi ya, ini buat seru-seruan aja. Jangan terlalu diambil serius. Takutnya kalau misalnya kamu percaya banget sama zodiak, terus kamu mempercayai hal itu dalam mengambil keputusan yang penting gitu kan. Jangan. Ini kita buat seru-seruan aja, buat happy-happy aja sebelum kamu istirahat, ya enggak? Jadi kalau misalnya memang mau ikutan seru-seruan, langsung aja kirim ya nama dan juga zodiak kamu.

90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku, Valen Marhendra, dan masih ngebahas masalah ramalan zodiak buat besok. Dan aku juga udah live TikTok nih, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan bisa langsung aja ke live TikTok kita di @iswara.smg, oke? Okay? Ini batchnya udah cocok banget ketimbang tadi yang Naruto ya, jatuhnya terlalu ninja ya. Ada live TikTok nih sahabat suara, jadi kalau misalnya kamu pengen langsung diramal, oke, kasih tahu aku aja. Tapi ini tadi banyak banget nih yang pengen diramal ya, jadi aku urutin aja ya ramalan zodiaknya. Kita langsung aja ke zodiak pertama. Ada Aries, coba absen siapa yang Aries? Yang Aries di live TikTok ketik 1, coba ada nggak? Ada nggak? Aries aku. Oke, KL Aries, ada nggak? Aries, Aries. Oke, ramalan, oke. Ini ya ramalan buat KL yang punya zodiak Aries, yang aku tebak lahirnya di antara tanggal 21 Maret sampai 19 April, ya enggak? Bener enggak? Bener dong. Ya enggak? Ya enggak? Pasti 21 Maret sampai 19 April, enggak mungkin enggak? Nih ya, buat ramalan. Ih, kok tahu sih? Ya tahu dong, KL. Aku mah tahu banget tentang kamu, ya. Emang aku peramal, aku Madam Farhan. Nah, jadi buat ramalan zodiak Aries nih, buat tanggal 6 Juni. Buat asmaranya nih, buat asmara. Kita ke asmara dulu ya, ke asmara dulu. Ada kehangatan dalam hubungan mulai kembali terasa. Bagi yang masih sendiri, ada peluang bertemu seseorang yang menarik perhatian. Jadi kalau misalnya nih buat kamu KL yang mungkin ada satu cowok ya yang menarik buat kamu, langsung aja tuh kamu deketin dulu. Siapa tahu ya enggak? Ada peluang tuh pas kamu ngedeketin dia. Ini saatnya kamu melakukan first move kamu. Jangan kamu nunggu, takutnya keburu dia disikat atau diambil sama tukang sayur. Katanya gak ada peluang, KL. Coba dulu aja, pasti ada peluang kok. Peluang kan balik lagi, kalau ngomongin peluang itu tuh tergantung berapa persennya, oke? Jadi, coba dulu aja, sabar. Ini Kak Selun apa ini? Itu request dari Farhan apa ramalan zodiak sih? Ramalan zodiak, bener ini ramalan zodiak. Terus nih Kak, karir ya, karir, kita ke karir langsung aja. Kalau ngomongin karir, tanggung jawab pekerjaan bertambah. Namun kemampuan kamu buat nyelesain masalah itu bakal jadi nilai plus di mata atasan. Nah ini Kak, saat yang cocok untuk kamu menjilat atasan kamu. Tapi menjilat dalam bekerja ya, jangan menjilat literally menjilat. Takutnya kamu melakukan hal yang secara harfiah ya. Jatuhnya ntar apa namanya, atas kamu terganggu, kamu jilat-jilat. KL apa nih? Nilaiku udah plus di mata atasan. Gokil. Siap KL, respect. Berarti KL ini tipe-tipe orang yang menjadi kesayangan atasan, kepercayaan atasan. Dia tangan kanan atasannya. Tapi ya jadi pegawai terus capek, kapan jadi bosnya ya enggak? Ini ya, tadi yang karir, terus masalah keuangan juga. Nih keuangannya nih KL, tolong ya. Pengeluaran mendadak perlu diwaspadai agar nggak mengganggu anggaran yang udah disusun. Tuh, jangan boros-boros ya. Jangan boros-boros. Kita tahu keadaan sekarang lagi nggak baik-baik aja, jadi jangan terlalu boros lah ya. Kamu tahan-tahan tuh uang kamu. Kalau misalnya pengen apa, dipikir dulu beli apa enggak, dipikir lah berkali-kali. Jangan kamu impulsif tuh langsung beli, aku pengen beli ini gitu. Aku pengen beli mobil Ferrari. Gak mungkin ya, tapi ya. Susah kalau beli Ferrari mah, mahal banget. Terus tadi udah ya Aries ya, kita lanjut aja ke zodiak yang paling banyak di request, yaitu Scorpio. Coba siapa yang Scorpio di live TikTok? Ayo, siapa yang Scorpio di live TikTok? Ketik 1 atau ketik aku, Kak Selun Scorpio. Oke. Scorpio ini zodiak yang suka, kalau bahasa Jawa itu ngentup ya. Ngentup itu apa sih? Itu menusuk ya. Nih, aku oke, Kak Naisu juga. Kak Naisu juga Scorpio. Oke, kita bacakan ramalannya. Ini aku menerka-nerka ya, meramal-ramal kalau Scorpio ini tuh lahir di antara tanggal 23 Oktober sampai 21 November. Bener nggak? Bener nggak nih yang Scorpio? Bener kan? Adi Bim rebu pondong? Tidak, Mas Adi Bim ini zodiak.
Maaf nih, ini zodiak ya, bukan primbon. Betul, bener deh, bener banget. Iya dong, emang bener. Aku mah peramal, Madam Farhan. Aku sama Madam Farhan. Ini langsung aja kita ke ramalan pertama. Yaitu ada ramalan asmara. Komunikasi yang terbuka bakal ngebantu kamu mengurangi kesalahpahaman. Jadi di momen ini nih, kebanyakan Scorpio itu tuh lagi tidak berkomunikasi dengan baik sama pasangannya. Iya gak? Itu ramalanku sih. Jadi sebisa mungkin perbaiki dulu komunikasi kamu sama pasangan. Aku yakin kedepannya kamu sama pasangan kamu bakal hubungannya tuh bakal berkembang ke arah yang lebih baik. Tapi kalau misalnya enggak berkembang ke arah yang lebih baik, berarti apa? Berarti emang tabiatnya aja pasangan kamu yang jelek. Selun gak mau lah. Kenapa kok gak mau? Gak apa-apa bro, menjaga silaturahmi sama orang lain mah. Adi Bim, ramalan cuaca Banyumanik dong. Bukan, maaf Mas Adi Bim, ini ramalan zodiak, bukan ramalan cuaca. Oke, kita lanjut ya. Tadi udah asmara, terus kita ke karir lagi aja ya. Karirnya dari Scorpio, kita lihat, kita terawang-terawang. Madam Farhan sedang menerawang ya. Aduh, ini bakal ada tantangan baru buat kamu para Scorpio. Tantangan baru ini tuh malah tapi ke arah yang lebih positif, karena justru ngebuka peluang berkembang lebih besar. Jadi kalau misalnya nih kamu dapat penawaran kerja atau apapun itu masalah karir, ambil aja. Siapa tahu malah jadi hal yang positif buat kamu ke depannya. Contoh nih, kamu ditawarin, kamu mau nggak punya dapur MBG? Mau, langsung aja jawab mau, langsung aja jawab mau. Meskipun belum ada duitnya, mauin aja dulu, ya nggak? Siapa tahu sukses kan? Kamu langsung tuh jadi kaya raya dalam sehari. Let's go. Terus nih ya, buat keuangan ya, ini alhamdulillahnya aku tadi habis dibisik-bisikin sama semut. Di kupingku ada semut nih. Dibisikin kalau masalah keuangan, income kamu bakal meningkat, tapi pengeluaran kamu juga bakal bertambah. Nah ini yang agak samar-samar tuh, pengeluaran kamu di bidang apa aku masih belum tahu. Coba kamu pikir sendiri dulu aja, apakah pengeluarannya keluar di hal-hal yang penting atau nggak penting. Sebisa mungkin kalau misalnya hal itu nggak penting, dikurang-kurangin lah. Biar kamu apa? Biar kamu bisa nabung. Karena apa? Karena keadaan sekarang tidak bisa diandalkan. Ya, itu tadi dua zodiak yang bisa aku ramal dulu. Ntar kita lanjutin lagi nanti. Jadi buat kamu yang pengen diramal lagi ya sahabat suara, langsung aja ke live TikTok kita di @iswara.smg. Sekarang kita seru-seruan bareng di sana. Siapa tahu kita juga bisa ngobrol-ngobrol juga masalah hal lain, nggak cuma tentang zodiak. Aku tungguin ya sahabat suara.

0: Sahabat Suara, tahu nggak ada dua lumpia terkenal di Semarang? Lumpia Gang Lombok sama lumpia Jalan Pemuda. Tapi tahu nggak bedanya apa?
1: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Pokoknya enggak. Yang paling debat di Korea itu cuma idol group aja. Titik. Enggak.
3: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
2: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
3: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
2: Apaan sih?
4: Usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
5: Noregayo.
6: Fantastic, baby.
7: Bunata.
8: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
10: Wings Care.
0: Bedanya lumpia Gang Lombok sama Pemuda adalah di garis keturunan dan juga tekstur. Lumpia Gang Lombok adalah yang tertua atau generasi pertama dan punya

0: ada nggak, kirimin dong.
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
1: Iswara.

dunia kamu dapatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif, tapi masalah funny boleh.

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
1: Mall buat belanja. Ya, udah ngejaman. Mending kamu nge-mall sambil nge-gigs aja di event Gigs in the Mall Road to Upfest aja nih. Soire dan Sante bakal ngajakin kamu buat seru-seruan di Gigs in the Mall tanggal 6 Juni 2026. Bakal ada penampilan dari APV, Atlas City, Polka Dots, Never Over, Last Power Punk, dan masih banyak lagi. Selain itu, bakal ada juga pop-up market dari Ender Footwear, Blackliner 13, dan Moonsick Merch. Gigs in the Mall bakal diadain hari Sabtu, tanggal 6 Juni 2026 di Uptown Mall BSB City, Semarang. Ingat ya sahabat suara, acara ini gratis. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di

80-an adalah era terbaik buat anak muda Indonesia. Mulai dari fashion, musik, sampai vibes-nya itu seru banget, sahabat suara. Gak percaya? Mending kamu datang langsung aja ke acara Kaset 80-an Retro Group Tour 2026. Jadi buat para boomers dan milenial yang kangen sama era 80-an, atau anak-anak Gen Z yang penasaran, kamu wajib banget datang ke acara ini. Nikmatin malam penuh nostalgia dan

set 80-an. Acara ini bakal diadain hari Sabtu 6 Juni 2026 di Tektona Cafe Semarang. Ajakin semua teman kamu dan beli tiketnya mulai dari Rp200.000 sampai Rp300.000. Untuk info lengkapnya, bisa WhatsApp ke 0821-2858-9728. Saya ulang ya, 0821-2858-9728. Atau kamu bisa DM Instagram dan TikTok @kaset80-an. Acara ini

0: 107,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku, Madam Farhan, yang bakal meramalkan zodiak-zodiak kamu untuk esok hari, tanggal 6 Juni. Tadi udah ada 2 zodiak yang udah aku bacain ya. Tadi ada apa sih, lupa aku. Scorpio sama Aries. Nah, buat kamu nih yang penasaran dan yang udah tadi minta Scorpio, coba dicari aja sendiri tuh rekamannya ya. Susah ya, padahal radio mah sekali denger doang, gak bisa diulang. Oke, jadi makanya aku langsung aja lanjut ke 2 zodiak ya ini. Soalnya aku ini energiku udah habis nih, soalnya kebanyakan ngeramal ya. Kita langsung aja ke zodiak pertama nih, ada Queen of Turtle request. Gemini apa nih ramalannya? Tapi sebelum itu aku bakal menebak dulu, aku bakal meramal kalau kamu itu yang Gemini lahir di antara tanggal 21 Mei sampai 20 Juni. Pasti bener tuh, gak mungkin salah. Soalnya emang tanggal segitu biasanya settingannya. Nih ya buat Gemini, ramalan dari asmaranya dulu aja. Untuk asmaranya nih, aura positif membuat kamu lebih mudah menarik perhatian orang di sekitar. Nah, jadi buat Gemini nih, kalau misalnya kamu masih jomblo ya, jangan kebanyakan perengat-perengut. Jangan kebanyakan cemberut. Coba keluarin aura positif kamu, coba kamu lebih kelihatan cheerful, coba kamu lebih happy aja, di bawah happy apapun yang kamu katakanlah nih, kamu dapat berita enggak enak atau diperlakukan enggak enak sama orang, tetap happy aja, di bawah enak ya enggak. Selalu tersenyum, soalnya kalau misal kamu kayak gitu, kamu bakal lebih terlihat menarik di mata orang lain. Terus buat karirnya ya, buat karirnya nih Gemini. Ya, meskipun aku agak sebel nih sama Gemini, tapi tetap aku bacain. Buat karirnya, ide kreatif yang kamu sampaikan berpotensi mendapat dukungan dari banyak pihak. Jadi kalau misalnya kamu punya ide kreatif di otak kamu nih, keluarin aja. Jangan kamu tahan-tahan. Kalau kamu keluarin, kamu kasih alasannya kenapa kamu mengeluarkan ide itu, kamu kasih tahu kenapa progresnya kayak gimana, nantinya kamu keluarin, siapa tahu. Ini sedikit relate juga ke kamu ya, enggak? Kamu bisa dapat dukungan banyak orang, terus ide kamu dipakai sama orang itu, kan lumayan kamu dapat shout out ya kalau misalnya ide kamu dipakai. Terus buat keuangan, kamu bakal punya peluang yang gede buat dapat pemasukan tambahan. Nih, mungkin kamu ngerasakan, aduh, duitku udah habis lagi, ada enggak ya pemasukan tambahan? Nah, saatnya kamu mencari kesempatan itu, entah kamu nyarinya lewat teman kamu atau sosial media, cari aja. Siapa tahu kamu bakal dapat tambahan uang itu. Terus nih, ada yang request juga nih, Ryan Gosling Aquarius. Oke, Ryan Gosling nih, sejak kapan nih artis Hollywood nonton live-ku ya? Mana nih Ryan Gosling tadi apa? Aquarius. Mana Aquarius? Mana sih Aquarius nih? Bentar ya guys, Aquarius lah nih. Oke, aku udah dapat bisikan Aquarius. Aquarius nih ya, kita langsung ke ramalan pertamanya dulu, yaitu masalah asmara. Kamu bakal mendapatkan kejutan sederhana dari pasangan yang bisa mempererat hubungan kamu. Waduh, kejutan sederhana, kejutan yang bikin kamu bisa mempererat hubungan kamu. Entah kejutan ini dalam bentuk apa aja ya, entah itu bentuk hadiah atau mungkin bentuk perlakuan ke kamunya, yang pastinya harus kamu terima dengan lapang dada. Kok lapang dada sih? Pokoknya kamu jangan berekspektasi terlalu tinggi, karena kejutan sederhana aja bisa membuat hubungan kamu tuh tambah erat lagi. Ini apa Mas Rian nih? Berarti ramalannya buat yang ada pasangan. Iya, kalau misalnya gak punya pasangan ya kejutannya kamu sendiri aja, kamu kaget-kaget sendiri aja, latah jatuhnya tapi kalau kayak gitu ya. Terus buat karirnya nih ya, kreativitas menjadi kekuatan utama dalam menyelesaikan pekerjaan. Nah tuh, berarti yang kamu sekarang lakuin, kalau misalnya kamu lagi kerja nih, kamu tuh jangan berpatokan sama bukunya doang, apa yang udah tertulis. Kalau bisa inisiasi lah, pakai pemikiran-pemikiran kreatif kamu, siapa tahu dari situ kamu bisa misalkan pekerjaan dengan lebih cepat lagi. Terus buat keuangan nih ya, nih pengeluaran konsumtif perlu dibatasi. Itu berarti kamu akhir-akhir ini lagi suka belanja nggak jelas. Kurang-kurangin lah ya nggak. Jangan tuh kamu terlena sama diskon-diskon di aplikasi-aplikasi belanja. Soalnya itu kadang menipu. Contohnya harganya sama ya nggak. Di Cilapan yang inisiasi biasanya XP Bang. Itu Mobile Legend. Beda-beda. Ini Zodiac bukan Mobile Legend, meskipun di Mobile Legend ada skin Zodiac ya. Beda. Tadi ada nih ya, nih terakhir nih ya. Tadi yang request juga nih Cil, dia request Leo ya nih ya. Leo ya. Leo mana Leo? Nih, Leo ya, buat asmara nih ya, buat asmaranya. Perhatian kecil dari pasangan kamu buat suasana hati menjadi lebih baik. Ah, berarti kamu lagi berantem sama pacar kamu. Makanya nih kamu agak ada percikan-percikan api yang mengarah ke gak baik. Jadi kamu bilanglah ke pasangan kamu, coba dong aku kasih perhatian lebih aja, siapa tahu hubungan kita lebih erat lagi. Hey. Terus nih ya, masalah karir, kesempatan tampil dan menunjukkan kemampuan terbuka cukup lebar. Tuh buat Leo di luar sana, kamu harus berani tampil di kantor kamu. Ya, entah kamu tampilnya dengan pekerjaan kamu atau mungkin dengan bakat yang kamu punya. Kalau misalnya bakat kamu nyanyi, udah tiba-tiba di tengah rapat kamu nyanyi aja coba. Siapa tahu kan ya enggak? Kamu langsung disuruh resign terus jadi penyanyi. Terus buat keuangannya stabil dan enggak ada gangguan berarti. Ya berarti aman, enggak usah dikasih petuah-petuah lagi ini mah. Itu ya buat ramalan zodiak hari ini udah cukup. Energiku udah habis nih buat meramal-meramal ya. Karena energiku udah habis, aku sekalian pamit aja. Aku harus merecharge energiku ya. Soalnya kalau recharge-nya agak susah. Gak bisa pakai type C, harus pakai type B nih. Aku sekalian pamit ya sahabat suara, karena udah jam 10 juga. Terima kasih buat sahabat suara yang udah dengerin dari tadi jam 8. Terima kasih juga buat Kak Bebski nih, broadcast operator kita yang tadi ngasih informasi kalau Indo menang 3-0. Alhamdulillah ya Allah ya. Dan udah nemenin aku dari tadi jam 8. Kalau gitu aku Farhan Mahendra pamit dan nongkrong bareng. Terima kasih buat sahabat suara. Bye-bye dan sampai jumpa.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Memutarkan.

Ràdio FM.

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga,

0: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
0: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot. Udah selesai.
1: Gampang
0: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh? Teh siapa?
4: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
4: Untung itu, bos.
5: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
4: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
5: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
7: Kan minum es teh jus, bang.
6: Tijus. Ah, seger.
7: Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
8: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
9: Dari Winsport.

0: Matahari Afrika. Dulunya gedung ini adalah tempat pertunjukan paling elit di Semarang. Kalau saya sih taunya gedung Marabunta tuh yang jam 2 pagi masih rame.
1: Suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh? Teh siapa?
4: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
5: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
4: Untung itu, bos.
5: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
4: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku teh jus gula batu.
5: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
4: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus bang.
4: Teh jus. Ah, seger.
6: Satu lagi ya bang es teh jusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
8: Dari Wings Food.
9: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutasinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutasinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutasinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutasinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
10: Asam yang jadi asal usul nama kota Semarang ada di daerah Bergota. Katanya pemerintah juga udah nanam pohon asam di beberapa titik strategis sebagai simbol sejarah. Jadi nggak cuma di Bergota aja pohon asamnya. Selain pohon asam, di Bergota ada apa lagi? Oh, ada Farhan, penyiar kita yang paling ganteng. Katanya dia.
11: Suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Gina Joyo. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel resmi divonis hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja K3. Selain pidana penjara, Noel juga dihukum membayar denda administratif sebesar 200 juta rupiah, subsider 90 hari kurungan, serta uang pengganti sebesar 3,435 miliar rupiah. Jika tidak dibayar, maka kekayaan Noel dapat disita dan dilelang untuk melunasi dendanya. Album Menari Dengan Bayangan milik Hindia resmi mencatat sejarah baru dengan menembus 2,5 miliar streams di Spotify, yang menjadikannya sebagai album berbahasa Indonesia dengan jumlah pemutaran terbanyak di platform tersebut. Dirilis pada 2019, album solo perdana dari vokalis band Fish ini terus menarik pendengar baru berkat kekuatan utama lagunya melalui pesan yang jujur, personal, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Universitas Indonesia resmi menjatuhkan sanksi skorsing kepada 15 mahasiswa Fakultas Hukum yang terbukti melakukan pelanggaran dalam kasus kekerasan seksual berbasis elektronik KSBE yang viral 11 April lalu. Selain skorsing, para pelaku juga diwajibkan mengikuti konseling psikologis serta mata kuliah bermuatan anti kekerasan seksual. UI menegaskan akan terus mendampingi para korban dan memperkuat upaya pencegahan agar kasus serupa tidak terulang di masa depan. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Gina Joyo. Dengerin terus 90,2 FM, Isuara, Suara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh.